that the host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia.

0: Bravo Radio Bola. Koaidi. Gila Musik Mania. Anda masih mendengarkan program musik kami. Musik Pagi Hari. Semoga semua aktivitas hari ini bisa lancar dan seperti yang diharapkan. Adios. Radio Bola.
1: Radio Bola Koaidi.
2: Yo, gue Bim Slang. Klik dan dengar terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

Road to World Cup 2026, Jilid 2. Cuaca ekstrim dan teroris jadi hantu pemain. FIFA World Cup 2026 selalu hadir menyimpan misteri. Seolah-olah memberi janji yang paling dahsyat di abad 21 ini. Piala dunia di tiga negara, Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, digadang-gadang mempersiapkan sebuah hiburan yang paling spektakuler selama 39 hari sebagai karya premium abad 21. Benarkah? Pertanyaan Mbah Cojo. Apakah benar Piala Dunia edisi ke-23 sejak 1930 akan berakhir dengan sukses gemilang hingga partai puncak 19 Juli 2029 mendatang? Apakah evolusi jejak jelus Rime Trophy 1930-1970 ke FIFA World Cup 1974-2026 melahirkan para hero selebritis lapangan hijau? Mampukah setiap pelatih menjaga kebugaran, hantu, fisik pemain? Bukankah, menjelang event raksasa di kolong langit, sudah mencetak kontroversial demi kontroversial? Benarkah, semua penggemar bola dari 48 negara, tidak merasa takut atas ancaman-ancaman dan tekanan dari pihak pengamanan? Khususnya di Meksiko dan Amerika Serikat, dari federal keamanan setempat? Karena, Mbah Cojo bertanya-tanya. Maka, alangkah baiknya dijawab sendiri, seolah-olah, Mbah Cojo melakukan wawancara, imajiner, dengan Mbah Cojo. Penggemar artikel Mbah Cojo di akun Facebook, silahkan menyimak. Maklum, kalau pengarang, biasanya, doyan berhayal berimajinasi dan doyan berbohong. Jika diingat-ingat, betapa sensasionalnya, saat FIFA mengumumkan 16 stadion-stadion di Kanada 2 stadion, Meksiko 3 stadion dan Amerika Serikat 11 stadion. Budaya tradisi World Cup, saat di Qatar diacak-acak jadwal bulannya, November-Desember. Kembali ke kondisi semula, yaitu bulan Juni-Juli. Sejak Piala Dunia digelar, tahun 1930, FIFA selalu mengumumkan jadwal pagelaran paling akbar, mengikuti jadwal liga-liga di dunia, dalam masa reses, alias off-season. Kompetisi selesai, bulan Mei, dan kick-off kompetisi berikutnya, pertengahan Agustus atau awal September. Makanya, setiap Juni-Juli, 4 tahun sekali, FIFA menggelar event yang mampu mengalahkan semua peristiwa apapun di muka bumi ini. Cuaca ekstrim, versi Mbah Koko. Bulan Juni dan Juli, 4 tahun sekali, setiap pemain nasional yang terpanggil masuk skuad negara, siap-siap merayakan, seolah-olah hari Lebaran, Natal, Gong 11 FA Chai atau perayaan agama lainnya. Mereka, berlomba-lomba memamerkan semua ilmu di kaki dan kepala, sekaligus menguji inteligensianya. Mungkin, FIFA tidak pernah menyangka bahwa bulan Juni dan Juli di daratan Eropa adalah musim panas. Tapi, saat menuju kawasan Amerika Utara, seperti Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, suhu udara berbeda-beda, khususnya buat Kanada, sepertinya nggak masalah. Kanada, bulan Juni-Juli, menurut BMKG-nya Kanada, kota Vancouver dan Toronto, secara Northern Hemisphere, tradisi suhu udara serta siang dan malam yang berbeda. Suhu udara di dua kota Kanada berkisar 20-25 derajat. Sedangkan, Meksiko dan Amerika Serikat, suhu udara bisa mencapai 35-50 derajat. Cuaca ekstrim inilah yang dimaksud Mbah Koko, menjadi hantu bagi setiap pemain, khususnya 16 negara dari daratan Eropa. Saat ini, 48 pelatih dari negara peserta sedang peras keringat menjaga agar 26 pemain yang terpilih mampu menjaga kebugaran fisik menghadapi cuaca super ekstrim. Masih ingat World Cup 1994 di Amerika Serikat? FIFA membuat aturan baru sejak Amerika Serikat terpilih sebagai tuan rumah. Dalam statuta FIFA, Laws of the Game, pasal 7, tentang durasi pertandingan. Jika di negara yang suhu udaranya super panas, lebih dari 30 derajat, akan berlaku cooling break atau water break. Diperkirakan, aturan FIFA memberi jeda antara 35 hingga 75 detik, sehingga waktu pertandingan selalu akan lebih dari 90 menit. Water break akan ditambahkan di akhir pertandingan. Begitulah bunyinya aturan lembaga paling sombong di dunia ini. Di luar suhu udara yang akan dijadikan hantu bagi setiap pemain. Menurut versi Mbah Cojo, masih ada gangguan badai petir dan asap kebakaran, khususnya yang terbiasa terjadi di Amerika Serikat, yang siap menggelar 78 pertandingan dari 104 partai yang siap digelar. Sedangkan, Kanada dan Meksiko
dapat jatah masing-masing 13 pertandingan. Jika ada aturan water break yang menjadi kendala sejak Amerika Serikat tuan rumah 1994. Sejatinya, bukan masalah prinsip bagi negara-negara Eropa, buktinya, Jerman mampu meraih gelar juara dunia, menghancurkan Brasil di semifinal, dan melumpuhkan Argentina di final. Padahal, kedua negara berada di Jazirah Amerika Selatan, bersuhu panas. Jejaknya, World Cup 2014 di Brasil, justru sebagai tuan rumah remuk redam di bulan-bulan di Jerman, di semifinal 1-7. Padahal, suhu udara Brasil mencapai 40 derajat. Mungkin ada hantu penunggu negara Brasil yang angker, bernama Curupira? Errores. Dari perhelatan World Cup 2026, sampai artikel ini diturunkan Mbah Chotjo, Amerika Serikat, menghadapi resiko sangat tinggi, akibat ketegangan geopolitik. Khususnya, Iran. Di Meksiko, Sami Mawon, khususnya menghadapi para kelompok gerbong narkoba, rawan kekerasan, termasuk layanan kesehatan, bagi peserta, dan supporter. Di Kanada, masalah paling krusial adalah masalah logistik. Intelijen Amerika sudah memberi aba-aba potensi ancaman teror. Khususnya, sentimen anti-Amerika. Dampaknya, sangat besar ketika meja perdamaian Amerika versus Iran belum final. Menurut Dylan Evans, Direktur Solusi Keamanan dari International SOS, persepsi global terhadap Amerika dianggap faktor paling genting. Sentimen terhadap Amerika adalah kombinasi ketegangan geopolitik dan kebijakan domestik. Sehingga, menciptakan suasana batin pelancong dan supporter, bahkan para pemain, merasakan makin sensitif. Diperkirakan, bisa mudah terjadi, di 11 kota di negara bagian yang jadi tuan rumah, susunya menghadapi para pekerja. Belum lagi, jika dikaitkan di perbatasan antara Meksiko dan Amerika. Contohnya, ada peristiwa yang belum bisa dituntaskan, pemerintah Los Angeles, tempat di mana Amerika Serikat, bersama Paraguay, Australia dan Turki, berlaga di grup D. Ada 2.000 pekerja, mengancam melakukan mogok kerja, selama Piala Dunia berlangsung nanti. Masalah krusialnya, 2.000 pekerja khawatir, jika event sedang berlangsung, banyak petugas Immigration and Customs Enforcement, ICE. Stadion SoFi, Los Angeles akan menggelar 8 partai, serta diperkirakan ada 150.000 penonton. Kira-kira, jika ICE mengganggu ketentraman turis dan supporter, mudah terjadi chaos. Sampai artikel ini dicemplungi di Facebook, rombongan tim nasional Iran memilih kota Tijuana, Meksiko, yang dekat dengan negara bagian California, selama menghadapi babak penyisihan di grup G, bersama Belgia, Mesir dan Selandia Baru. Kota Guadalajara, Meksiko lebih serem lagi. Saat ini, menjadi kota hantu, setelah gembong narkoba, Nemesio Ruben Oseguera Cervantes alias El Menche, tewas di brondong peluru, dalam operasi militer, Minggu 22 Februari lalu. Gubernur Jalisco Pablo Lemus, meminta warganya, jangan keluar rumah, jika situasinya, masih belum terkendali, otomatis, transportasi lumpuh, sampai saat ini. Elit versus kurcaci. Menurut Mbah Chotjo, sepak bola modern, mengajarkan bahwa semua ofisial tim nasional di banyak negara maju, cenderung dominan mengandalkan data statistik, mengolah taktik secara akurat, serta analisis data. Filosofi data statistik adalah palagan semua pelatih dan asistennya. Pertanyaan Mbah Chotjo, apakah data statistik, matematika taktik strategi dari sport science berlaku bagi 48 negara peserta? Jawabannya, tidak. Aturan main yang diberlakukan FIFA, khusus di World Cup 2026, pertama kalinya diikuti 48 negara, terkesan sangat fantastik. Bahkan, sejak memasuki putaran ketiga, tim nasional Indonesia pun super optimis bisa melenggang ke Piala Dunia. Gara-gara, jumlah peserta bertambah dari 32 negara dalam 7 edisi sebelumnya, sejak World Cup 1998 menjadi 48 negara. Ide gagasan dari 32 berubah 48 negara sudah dicetuskan saat Michael Platini sebagai Presiden UEFA 2013 serta Gianni Infantino ditunjuk sebagai Presiden FIFA 2016 langsung di-launching 48 negara. Terkesan sangat sensasional dan mengejutkan. Namun, menurut Mbah Chotjo, apakah sudah? Apakah beberapa hari terakhir, penggila bola antar negara bernama FIFA World Cup 2026 nonton film pendek yang digarap lembaga bernama Advert G? Saat dialog di sebuah sudut kafe di Amerika Serikat.
dua anak ngobrol dan bertanya, apakah Amerika Serikat bias juara dunia? Langsung, diselak oleh bapak-bapak yang wajahnya terlihat super fanatik terhadap tim nasional Amerika Serikat, everything can happen. Tegasnya, sambil ngelonjor keluar dari kafe. Tunggu saja, selama 39 hari, sampai 19 Juli 2026 nanti, final di Stadion MetLife, East Road Hereford, New Jersey, berkapasitas 82.500. Jutaan pirsawan TVRI Nasional dan TVRI Sports di tanah air, sebagai saksinya. Mbah Cojo mengajak penggemar bola dunia, menunggu, dongeng, di planet bumi, abad 21.

0: Bravo Radio Bola Co-ID. Sepak bola itu panggung kehidupan. Pendengar Radio Bola Co-ID, stadion sepak bola identik dengan panggung sinema, arena syuting film sebuah pertandingan sepak bola. Semua kru terlibat di dalamnya, yaitu sutradara, pelakon utama, pemeran pembantu, pemeran pengganti, penulis naskah, pembuat skripnya, audiens, dan juga media massa yang menyiarkan kegiatan itu ke seluruh pelosok dunia. Blockbuster, setiap event raksasa, adalah film bertajuk FIFA World Cup yang dipersembahkan dalam 64 episode. Bedanya hanya satu, di dalam pertandingan sepak bola, tidak ada retake ulang atau pengulangan. Selama 90 menit, para artis hanya diberi satu kesempatan. Hasilnya, kalah, menang, atau seri. Dilanjutkan adu penalti sebelum melenggang ke babak berikutnya. Para pemain beradu akting, ada yang berakrobat, ada yang diving, atau ada yang pura-pura menjerit kesakitan. Dalam pertunjukan anak wayang ini, penulis naskah diperankan pelatih. Kerap kali dia hanya bisa gergetan melihat kenyataan bahwa apa yang terjadi di lapangan tak berjalan seperti yang ditulis dalam skenario. Lalu siapa yang berperan sebagai produser dalam film World Cup? Jabatan ini tentu disandang oleh FIFA. Makanya selebritis yang akan berada di setiap piala dunia sangat super glamor, seolah-olah panggung peraih Oscar. Seperti layaknya produser, FIFA kadang bersikap diktator, hanya menomorsatukan perangkat dan personil terbaik yang digunakan dalam filmnya. Di benak FIFA hanya satu, yaitu meraih Oscar. Dan film harus sukses di pasar menjadi box office. Oleh sebab itu, dia menggelar casting yang bernama babak kualifikasi, sehingga hanya 32 negara terbaik yang boleh ikut main dalam filmnya. Supporter yang berduyun-duyun ke stadion diidiomkan sebagai audience yang tak hanya diberi tugas sebagai penonton belaka. Sepak bola sudah menjadi panggung teater kehidupan. Jutaan bahkan miliaran manusia terlibat di dalamnya. Peran yang mereka mainkan dari mulai berteriak gembira, histeris, atau sebaliknya frustasi, malu, cengeng, mengumpat, dan marah. FIFA World Cup, sebagaimana film yang baik, tidak ada yang tahu pasti akhir cerita film calon peraih Oscar ini. Hanya menunggu sang sutradara, menunggu peluit akhir dari sang wasit untuk setiap partai pamungkas final. Adios, Radio Bola Co-ID.
1: The chimes are the times and the music for your soul. Your kind of radio.
2: Radio Bola Co-ID.
1: Right here, my one and only station.

0: your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola.
2: Radio Bola.
1: Call ID.
3: Bravo Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Apa kabar Gila Bola Mania? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Tak ada gading yang tak retak. Kami selalu berusaha untuk memberikan layanan terbaik. Oleh karena itu, pendengar Radio Bola Co-ID, silakan memberikan kritik dan saran ke nomor WA kami di
4: 0857-1-04-2024.
3: Kami ulangi,
4: 0857-1-04-2024.
3: Kami tak sempurna, namun berusaha untuk selalu lebih baik. Adios, Radio Bola Co-ID.
0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio.

0: Radio Bola Kowangi.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. www.radiobola.co.id.

Bravo Radio Bola. Koi di Gila Musik Mania. Anda masih mendengarkan program musik kami, Musik Pagi Hari. Semoga semua aktivitas hari ini bisa lancar dan seperti yang diharapkan. Adios, Radio Bola, Koi di Gila Musik Mania.

Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x4, 5 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

Yeah.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio. Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

Bravo Radio Bola Co ID. Apa kabar Gila Bola Mania? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Hari ini adalah hari Selasa. Banyak yang bilang hari Selasa adalah hari penuh asa. Gantungkan asa setinggi mungkin dan berdoalah. Serta tentunya jangan lupa bermain bola. Adios, Radio Bola, Co-ID.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. www.radiobola.co.id.

Bravo Radio Bola. Koaidi. Gila Musik Mania. Anda masih mendengarkan program musik kami. Musik Pagi Hari. Semoga semua aktivitas hari ini bisa lancar dan seperti yang diharapkan. Adios. Radio Bola, Koaidi.

Bravo. Radio Bola Koa ID, Gila Bola Mania, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 16 stadion yang tersebar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Stadion MetLife di New York terpilih sebagai venue partai final, sementara Stadion Azteca di Mexico City menjadi lokasi laga pembuka. Berikut daftar lengkap 16 stadion, kota dan kapasitas resminya untuk Piala Dunia 2026. Amerika Serikat. 1. Stadion MetLife di New York 82.500 kursi. 2. Stadion AT&T di Dallas 80.000 kursi. 3. Stadion Arrowhead di Kansas City 76.416 kursi. 4. Stadion Mercedes-Benz di Atlanta 71.000 kursi. 5. Stadion NRG di Houston 72.220 kursi. 6. Stadion SoFi di Los Angeles 70.000 kursi. 7. Stadion Levi's di San Francisco Bay Area 68.500 kursi. 8. Stadion Lincoln Financial Field di Philadelphia 69.756 kursi. 9. Lumen Field di Seattle 69.000 kursi. 10. Stadion Hard Rock di Miami 64.767 kursi. 11. Stadion Gillette Stadium di Boston 65.878 kursi. Meksiko. 1. Stadion Estadio Azteca di Mexico City 83.000 kursi. 2. Stadion Estadio BBVA di Monterrey 53.500 kursi. 3. Stadion Estadio Akron di Guadalajara 49.850 kursi. Kanada. 1. Stadion BC Place di Vancouver 54.500 kursi. 2. Stadion BMO Field di Toronto 30.000 kursi. Gila Bola Mania mau nonton yang di mana nih? Adios. Radio Bola Koa ID.

the host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia.

0: Radio Bola Call ID.
1: Road to World Cup 2026 Jilid 1. Donald Trump dan Gianni Infantino jadi bintangnya. Beruntung, Perang Dunia III tidak berlangsung. Sehingga, pirsawan penggila bola dunia, berdebar-debar menunggu di depan layar, siapa jawara yang mampu meraih gelar juara FIFA World Cup 2026. Atas kebaikan Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang berjuang ekstra keras, merayu batin Presiden Amerika, Donald Trump, agar Iran tetap menjadi bagian dari 48 negara peserta. 4 bulan lalu, tepatnya 28 Februari 2026, ibu kota Iran, Teheran dibombardir gabungan pasukan Israel dan Amerika. Hingga, kantor presiden dan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, terkena rudal, hingga tewas. Dari situlah, awal gonjang-ganjing, apakah pesta World Cup 2006 masih bisa digelar atau tidak? Tim nasional Iran sudah lolos ke putaran final, setelah menjuarai grup A, putaran ketiga, kualifikasi zona Asia, 25 Maret 2025. Dan, dirilis oleh FIFA, sebagai negara ke-6 yang lolos, 3 diantaranya sebagai tuan rumah, Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, disusul Jepang dan Argentina, juara zona, Amerika Selatan. Jejak Piala Dunia, pernah berhenti 2 kali gelaran, akibat Perang Dunia Kedua, sehingga Jules Rimet Trophy, 1942 dan 1946 tidak bisa digelar FIFA. Mbah Koko, sebagai jurnalis abal-abal, menjelang Piala Dunia, yang akan berlangsung, 11 Juni hingga 19 Juli 2026, sudah menyiapkan banyak artikel ecek-ecek di Facebook. Siapa tahu, bisa dijadikan rujukan dan panduan, untuk nambah referensi sekadar pengetahuan. Minimal, artikel Mbah Koko, hanya untuk adrenalin, seolah-olah hobi nulis, bro. Serba pertama. Piala Dunia 2026, menjadi yang pertama, dengan hadirnya 48 negara. 4 tahun lalu di Qatar, masih diikuti 32 negara. Pesta paling dahsyat sejagat raya, juga pertama kalinya digelar di 3 negara secara bersamaan. Kanada, 2 kota, Meksiko, 3 kota, serta 11 kota di Amerika Serikat, jika 2022 di Qatar, dengan 32 negara, dibagi dalam 8 grup. Kini, di 3 negara, dibagi 12 grup. Untuk bisa lolos ke 32 besar, formatnya menurut FIFA, juara dan runner-up grup lolos. Ditambah 8 negara, peringkat ketiga terbaik, gabung bersama 24 negara yang juara dan runner-up. Di babak 32 besar, FIFA sudah membuat grafis formatnya, dilakukan dengan sistem knockout. Artinya, di babak 32 besar, menurut istilah Mbah Koko, setiap pertandingan adalah final. Babak gugur, akan mencari 16 negara, disusul babak perempat final, semifinal dan partai puncak final. FIFA World Cup 2026 adalah edisi ke-23, sejak digelar tahun 1930 di Uruguay. Jika di Qatar edisi ke-22, mempertandingkan 64 partai. Maka, di 3 negara dari 16 kota, akan berlangsung 104 pertandingan. Negara yang lolos sampai final, tetap akan bermain 7 pertandingan, seperti Piala Dunia 2022. Debut perdana. Setiap turnamen raksasa, sejak FIFA World Cup, WC, digelar, menggantikan Jules Rimet Cup, 1930-1970, selalu ada debutan bisa tampil. Misalkan, di WC 1974, tampil negara baru, Australia, Jerman Timur, Haiti dan Zaire, kini jadi Dr. Kongo, WC 1978. Dan, di WC 2026 nanti, ada 4 negara baru, yang tampil perdana sebagai peserta, yaitu Tanjung Verde, Curacao, Yordania dan Uzbekistan. Ada yang bisikin Mbah Koko, kalau timnas Indonesia debutnya kapan? Dijawab Mbah Koko, kalau Erick Thohir, sudah tidak duduk di kursi panas PSSI. Bintang selebritis. Setiap pagelaran raksasa Piala Dunia 2026, selalu diikuti jajaran superstars. Baik, yang sudah pernah menikmati sebagai bintang papan atas di Piala Dunia sebelumnya, ataupun sudah memiliki tanda-tanda menjadi maestro, saat berlaga di kancah kompetisi Liga-Liga Elit Eropa. Liga-Liga Eropa adalah kasta tertinggi sepak bola modern. Ada 2 nama besar penghuni planet bumi, Lionel Messi, Argentina, dan Cristiano Ronaldo, Portugal, masih menjadi magnet. Bintang-bintang berikutnya, seperti Kylian Mbappe, Perancis, Mohamed Salah, Mesir, Sun Heung-min, Korsel, Harry Kane, Inggris, Luka Modric, Kroasia, Erling Haaland, Norwegia, Vinicius Junior, Brasil, dipastikan masih menghiasi skuad negaranya. Di luar nama-nama besar yang sudah melegenda, menurut Mbah Koko, juga akan nongol talenta-talenta emas yang siap meroket nasibnya seperti Lamine Yamal, Spanyol, Endrick, Brasil, Desire Doué, Perancis, Nico Paz, Argentina, Ibrahim Maza, Alzajair, Nick Waltemade, Jerman, Nico Aureli, Inggris, Pedri, Spanyol, Ibrahim Mbaye, Senegal, Gilberto Mora, Meksiko, Luka Vuskovic, Kroasia, Nathan De Ket, Belgia. Pokoknya ada, banyak. Tiket Ajubile. Zaman Mbah Koko, sebagai jurnalis ecek-ecek meliput World Cup 1990 di Italia. Harga tiket masuk, sepertinya nggak bombastis. Rata-rata masih terjangkau untuk dompet-dompet penggila bola yang punya hobi backpacker. Sekitar Rp200.000, babak penyisihan, hingga Rp1.400.000 di babak semifinal dan final. Bandingkan, jika ngotot ingin nonton partai final, yang akan berlangsung di Stadion MetLife di New Jersey, 19 Juli 2026 nanti. Mencapai $10.990, atau sekitar Rp187.000. Mosok, untuk tiket tribun kategori 1, tiket di fase grup, seharga $60.180, Rp986.000, 3 juta. Babak 16 besar $905, 14.6 juta. Manajemen FIFA di update berikutnya, menjual dengan sistem kategori front row atau kursi premium. Untuk opening, $4.105, atau sekitar Rp70.000. Laporan pandangan mata, dari reporter Radio Bola KoID yang sudah berada di Amerika Serikat, Tompel Witono memberi kabar bahwa para makelar atau calo tiket diperbolehkan menjual tiket kepada warga lokal, supporter atau turis. Syaratnya, hanya hasil penjualan dari hasil makelar, wajib bagdu alias bagi dua bareng FIFA, keuntungan marin yang didapat. Buset dah ah. Menawarkan kesan tempat duduk yang mewah, FIFA harus kemaruk banget cari duitnya. Shakira. Tahukah Anda pembaca artikel Mbah Koko soal Shakira dan Gerard Pique? Gara-gara saat membuat video klip album Piala Dunia 2010, This Time for Africa, berjudul Waka Waka, Libero Barca dan Timnas Spanyol, berkenalan dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat nonton gaya tarian Shakira yang seksi, Bahenol, bergaya Afro-Afrika. Pique, langsung klepek-klepek. Walaupun, mereka berdua hidup serumah tanpa pernikahan, toh akhirnya Gerard Pique dicerai Shakira, gara-gara Pique, mata keranjang. Mereka berdua, umumkan berpisah, setelah 12 tahun, dan punya dua anak. Shakira tanpa Gerard Pique, ternyata masih melambung pamornya. Pasalnya, di World Cup 2026, lagi-lagi, warga Meksiko dibuat mabok Shakira. FIFA sepakat, menelurkan album resmi, serta mempersilahkan Shakira manggung lagi. Di acara pembukaan, 11 Juni 2026 mendatang, menyapa penggemar sepak bola dunia, bertajuk Dai Dai, yang dirilis Sony Music Latin, 15 Mei 2006 lalu. Ya sudah, Mbah Koko, rela asyik-asyik saja, melihat jogetnya Shakira yang spektakuler seksinya. Hak asasi manusia. Siapa bilang sepak bola tidak ada urusan dengan politik? Faktanya, khususnya di Meksiko dan di Amerika Serikat, saat berlangsungnya World Cup 2026 nanti, diperkirakan banyak ketegangan dan kekhawatiran bagi penonton yang ingin datang langsung ke stadion. Masalah keamanan dan masalah hak asasi manusia menjadi perhatian sangat penting. Di Meksiko, para begundal bandar narkoba sepertinya punya jadwal untuk mengganggu para tamu tim nasional yang berlaga di kota Monterrey dan Guadalajara, Meksiko. Sedangkan, di Amerika Serikat, FIFA terganggu dengan sistem keamanan Federal Amrik yang membatalkan anggaran keamanan selama Piala Dunia berlangsung. Serangan ekstremis dan keamanan sipil yang sering terjadi di banyak kota juga disoroti warga dunia. Kesewenang-wenangan petugas imigrasi Amrik, ancaman kebebasan pers, diskriminasi terhadap komunitas imigran, dan para jurnalis peliput event super raksasa, menjadi ancaman yang patut dijadikan peringatan. Human Rights Watch sudah memberi peringatan keras terhadap sikap arogansi Amerika Serikat sebagai tuan rumah. Informasi dua hari terakhir, Iran mendapat izin untuk menginap di Meksiko. Walaupun saat bertanding, tetap akan memainkan tiga partainya, di grup G, bersama Belgia, Mesir dan Selandia Baru, dimainkan Stadion Sophie, Los Angeles, dan Stadion Lumenfield, Seattle, Washington. Semuanya, demi keamanan pemain Iran. Atau, justru ditekan Amerika Serikat, agar hanya saat tanding, bisa masuk Amerika? Perayaan budaya. Penggila bola dunia, masih bisa siap-siap menyimpan momentum berharga, karena, 4 Juli 2026, pemerintah Amerika sudah menjadwalkan di kota Philadelphia, dalam rangka Dirgahayu Negara Amerika Serikat yang ke-250 tahun, akan dipestakan dengan budaya Amerika, yang jarang dilihat penduduk dunia. Tentunya, sambil nonton, partai perdana serta babak 16 besar. Bagi Kanada, Piala Dunia 2026 adalah event perdana sebagai tuan rumah. Bagi Meksiko, ini yang ketiga kalinya, sebagai tuan rumah, 1970, 1986, dan 2026. Untuk negeri seolah-olah, superpower, Amerika Serikat, yang kedua kalinya, 1994 dan 2026. Nonton perayaan budaya, gabungan tiga negara di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, adalah peristiwa skala premium, sebagai tuan rumah di event global. Mbah Koko, hanya berpesan, hati-hati di sana banyak kejutan. Kesimpulan. Dari cacatan Mbah Koko, World Cup 2026, adalah gabungan antara politik, sepak bola, peristiwa budaya, serta permainan para bintang lapangan hijau, akan sangat asyik ditonton di televisi. Khususnya, di langit Indonesia, ada dua kanal TVRI, yaitu TVRI Nasional dan TVRI Sport. 48 negara, yang memainkan 104 pertandingan, di tiga negara Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, akan mencari satu negara yang dianggap paling macho sejagat raya, memboyong Palagan World Cup Trophy. Apakah masih di antara 7 negara yang sudah pernah menikmati gelar juara dunia, seperti Uruguay, Brasil, Argentina, Jerman, Inggris, Perancis, Spanyol? Atau, ada negara ke-8 sebagai pendatang baru? Minggu, 19 Juli 2026, Mbah Koko memilih negara yang gunakan jersey warna kuning, sebagai sang juara, dan, yang memberi pialanya, Donald Trump dan Gianni Infantino, bagian dari, numpang, pencitraan, di sepak bola.

0: Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio. Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.
1: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

0: Radio Bola Kowaigi.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

Bravo Radio Bola Co ID. Apa kabar gila bola mania? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Hari ini adalah hari Selasa. Banyak yang bilang hari Selasa adalah hari penuh asa. Gantungkan asa setinggi mungkin dan berdoalah. Serta tentunya jangan lupa bermain bola. Adios, Radio Bola, Co-ID.

0: Bravo Radio Bola Co-ID. Sepak bola itu panggung kehidupan. Pendengar Radio Bola Co-ID, stadion sepak bola identik dengan panggung sinema, arena syuting film sebuah pertandingan sepak bola. Semua kru terlibat di dalamnya, yaitu sutradara, pelakon utama, pemeran pembantu, pemeran pengganti, penulis naskah, pembuat skripnya, audiens, dan juga media massa yang menyiarkan kegiatan itu ke seluruh pelosok dunia. Blockbuster, setiap event raksasa, adalah film bertajuk FIFA World Cup yang dipersembahkan dalam 64 episode. Bedanya hanya satu, di dalam pertandingan sepak bola, tidak ada retake ulang atau pengulangan. Selama 90 menit, para artis hanya diberi satu kesempatan. Hasilnya, kalah, menang, atau seri. Dilanjutkan adu penalti sebelum melenggang ke babak berikutnya. Para pemain beradu akting, ada yang berakrobat, ada yang diving, atau ada yang pura-pura menjerit kesakitan. Dalam pertunjukan anak wayang ini, penulis naskah diperankan pelatih. Kerap kali dia hanya bisa gergetan melihat kenyataan bahwa apa yang terjadi di lapangan tak berjalan seperti yang ditulis dalam skenario. Lalu siapa yang berperan sebagai produser dalam film World Cup? Jabatan ini tentu disandang oleh FIFA. Makanya selebritis yang akan berada di setiap piala dunia sangat super glamor, seolah-olah panggung peraih Oscar. Seperti layaknya produser, FIFA kadang bersikap diktator, hanya menomorsatukan perangkat dan personil terbaik yang digunakan dalam filmnya. Di benak FIFA hanya satu, yaitu meraih Oscar. Dan film harus sukses di pasar menjadi box office. Oleh sebab itu, dia menggelar casting yang bernama babak kualifikasi, sehingga hanya 32 negara terbaik yang boleh ikut main dalam filmnya. Supporter yang berduyun-duyun ke stadion diidiomkan sebagai audience yang tak hanya diberi tugas sebagai penonton belaka. Sepak bola sudah menjadi panggung teater kehidupan. Jutaan bahkan miliaran manusia terlibat di dalamnya. Peran yang mereka mainkan dari mulai berteriak gembira, histeris, atau sebaliknya frustasi, malu, cengeng, mengumpat, dan marah. FIFA World Cup, sebagaimana film yang baik, tidak ada yang tahu pasti akhir cerita film calon peraih Oscar ini. Hanya menunggu sang sutradara, menunggu peluit akhir dari sang wasit untuk setiap partai pamungkas final. Adios, Radio Bola Co-ID.
1: The chimes are the times, and the music for your soul, your kind of radio.
2: Radio Bola Co-ID.
1: Right here, my one and only station.

0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola.
2: Radio Bola.
1: Call ID.
3: Bravo Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Apa kabar Gila Bola Mania? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Tak ada gading yang tak retak. Kami selalu berusaha untuk memberikan layanan terbaik. Oleh karena itu, pendengar Radio Bola Co-ID, silakan memberikan kritik dan saran ke nomor WA kami di
4: 085701042024.
3: Kami ulangi
4: 085701042024.
3: Kami tak sempurna, namun berusaha untuk selalu lebih baik. Adios, Radio Bola Co-ID.
0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio.

0: Radio Bola Co ID.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. www.radiobola.co.id.

Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio. Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

that the host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia.

Road to World Cup 2026, Jilid 3. FIFA terlalu mudah atur mengatur juara. Dikutip dari Guardian, Michel Platini, saat itu menjabat sebagai ketua panitia penyelenggara Piala Dunia 1998 di negerinya sendiri, menjelaskan bahwa alokasi grup untuk tim unggulan saat itu diatur sedemikian rupa, agar Prancis terhindar dari Brasil di babak awal fase gugur. Harapannya, mereka baru akan bertemu di babak final, yang Platini sebut sebagai final idaman semua orang. Di zaman Presiden FIFA Sepp Blatter, skandal demi skandal sepak bola dunia, mewarnai perjalanan sepak bola modern, sebagai bagian dari industri. Begitu banyak, perusahaan raksasa ingin masuk ke FIFA. Contoh, Adidas sebagai sponsor bola, bisa bertahan setiap 25 tahun bergandengan dengan FIFA. Sehingga, Nike, sebagai kompetitornya sampai hari ini, hanya di luar FIFA. Lihat saja, persaingan Hyundai dan Kia, untuk urusan kendaraan ofisial 48 negara, juga saling sikut-menyikut. Bahkan, penunjukan tuan rumah FIFA World Cup, juga selalu menggunakan politik uang. Dan, akhirnya semua anggota exco FIFA di zaman Sepp Blatter diciduk FBI. Setelah terungkap suap menyuap AFSEL jadi tuan rumah. Bahkan, Presiden UEFA Michael Platini, sejak 2015 lalu dihukum 4 tahun, karena ikut terseret oleh skandal yang diciptakan Sepp Blatter dan kawan-kawan. Masih ingatkah penggemar sepak bola dunia, ketika Sepp Blatter harus mengulang hasil hitungan suara antara masyarakat dan hitungan FIFA, untuk memilih seorang pemain yang dinobatkan sebagai pemain terbaik sepanjang masa. FIFA sangat berharap Pele sebagai juaranya. Namun, hasilnya justru Maradona yang terpilih menjadi pemain terbaik sepanjang masa. Bahkan, sampai polling pun diulang. Intinya, FIFA sudah benci banget sampai ke ubun-ubun otaknya Blatter, hingga Maradona yang dipilih oleh 211 pelatih dari semua negara anggota FIFA. Mengapa FIFA di bawah komando Sepp Blatter tidak ingin ada nama Maradona? Karena, karakter dan cara berpikir Maradona tidak sepaham dengan keinginan FIFA. Puncaknya, ketika Piala Dunia 1990, skenario FIFA yang berharap Italia sebagai tuan rumah lolos ke final, dihancurkan oleh Argentina di bawah Kapten Maradona. Bahkan, sejak dari babak penyisihan, Argentina digarap oleh para wasit FIFA untuk selalu mengeluarkan kartu kuning untuk pemain Argentina. Sehingga, saat berlaga di final, Argentina tidak bisa diperkuat oleh 6 pemain intinya yang terkena akumulasi 2 kartu kuning. Dampaknya, Argentina dibuat terpincang-pincang di partai final di Stadion Olimpico Roma, Italia. Tanpa diperkuat Pedro Monzon, Claudio Caniggia, Jose Serrizuela, Sergio Batista, Ricardo Giusti dan Giulio Olarte Coechea. Masih belum puas, merasa benci dan dendamnya dengan Diego Maradona, orang nomor satu di FIFA Sepp Blatter itu, kembali mempermalukan Maradona di World Cup Amerika Serikat 1994. Setelah mencetak 1-1 gol kemenangan atas Yunani di fase grup D, dan kemudian seusai melawan Nigeria, Maradona langsung didatangi petugas cewek, anggota tes doping. Dan, kemudian dinyatakan terbukti, gunakan tes doping, dinyatakan positif, Maradona dihukum FIFA. Bandingkan dengan, striker Peru Paolo Guerrero, yang sudah dihukum 14 bulan karena doping, justru diperbolehkan oleh FIFA berlaga di Piala Dunia Rusia 2018. Aneh bukan? Itulah konspirasi FIFA yang disebar Mbah Cotjo. Ocehan Michael Platini, bahwa final ideal antara tuan rumah Prancis dan Brasil di Piala Dunia 1989, menurut Mbah Cotjo, bukan hanya faktor keinginan orang-orang yang duduk di lingkungan FIFA, atau para anggota exco FIFA. Melainkan, adanya konspirasi antara FIFA, sponsor dan televisi. Bayangkan saja, pendapatan FIFA di Piala Dunia Brasil 2014 adalah sebesar 4,8 miliar dolar itu. Rinciannya SBB, 2,4 miliar dolar dari hak siar televisi, 1,8 miliar dolar dari sponsorship dan aktivitasnya 1 miliar dolar. Penjualan tiket hanya menghasilkan 550 juta dolar. Artinya, sponsor dan televisi, menurut Mbah Koko akan setara kekuasaannya, secara bisnis dan kepentingan FIFA. Dalam cerita, History of Football, di Bein 1, bertutur bahwa, saat Ronaldo tes berat dan moles-moles sebelum laga final antara Prancis versus Brasil, 12 Juli 1998, ada indikasi akibat permintaan dari pihak Nike, sebagai sponsor tim nasional Brasil, dan juga sebagai sponsor individu Ronaldo menekan dan memaksa Ronaldo untuk tidak turun sebagai starter. Peristiwa Ronaldo yang seolah-olah kena guna-guna itu, sampai hari ini, sebagai skandal yang tak mungkin diumumkan FIFA. Pirsawan penggemar Brasil, harus nunggu 50 tahun ke depan, penyebab Ronaldo Rosario. Mirip,
Hillsborough Disaster, 15 April 1989. Dari pihak televisi, menurut Mbah Chojo, secara bisnis pasti butuh dukungan pemirsa dari semua TV yang membeli hak siar World Cup. Secara nalar, mana ada TV tidak cawe-cawe untuk ikutan memilih siapa yang pantas masuk ke 8 besar, semifinal dan final. Piala dunia yang dianggap event paling premium, tak ada yang mampu menyamai rekor fantastiknya. Baik rekor penonton, ataupun uang yang beredar, mana mau pemilik tunggal hak siar yang bekerja sama dengan FIFA, hanya inginkan partai final Piala Dunia, antara Mesir versus Cape Verde, atau Jerman versus Curaçao, atau Brasil versus Selandia Baru? Jika peristiwa itu terjadi di level Piala Dunia U17, atau U19 sepertinya oke-oke saja. Namun, itu tak akan pernah terjadi di level senior, Chai. Di zaman Gianni Infantino, presiden FIFA yang dianggap letai ini, justru terkesan mudah diatur oleh siapapun. Sebelum Gianni Infantino, presiden negara manapun, sulit bertemu dengan presiden FIFA, seperti Sepp Blatter. Namun, saat dikelola Gianni Infantino, Jokowi saja bisa bertemu 3 kali. Bahkan, utusan Indonesia, Erick Thohir pun, bisa bertemu Gianni Infantino, kapan saja, dan dimanapun berada. Padahal, ini sudah masuk ranah intervensi. Namun, FIFA bergeming. Qatar sebagai tuan rumah World Cup 2022 pun, dengan mudah mengatur FIFA. Mbah Chojo, hanya ingin menjelaskan, bahwa hari raya pemain-pemain kelas dunia itu, dalam 40 tahun terakhir, selalu dirayakan di bulan Juni-Juli, saat FIFA World Cup digelar 4 tahun sekali. Namun, FIFA bisa kelepak-kelepak, saat Qatar ngemis-ngemis, agar Piala Dunia 2022, bisa digelar bulan November dan Desember. Qatar yang sudah melanggar HAM, akibat saat ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, dalam rentang membangun stadion-stadion, telah menewaskan lebih dari 1.000 manusia pekerja, dari India, Bangladesh, Pakistan dan Afghanistan. Namun, lagi-lagi FIFA bergeming. Menurut Mbah Chojo, Qatar bukan negara toleransi. Qatar adalah negara diskriminatif. Dan, masa depan tuan rumah Piala Dunia, tak akan lagi digelar di Jazirah Asia Tengah. Pasalnya, negara-negara kawasan Arab, bukan negara sepak bola. Dan, merusak budaya jadwal klub-klub elit di daratan Eropa. Baru-baru ini, Gianni Infantino sebagai orang nomor 1 di lembaga sepak bola dunia, sudah membuat wacara, bahwa FIFA World Cup 2030, yang akan berlangsung di Maroko, Portugal dan Spanyol, akan memutuskan ada 64 negara, yang bisa lolos putaran final. Buset, bisnis super raksasa. Faktanya, FIFA bisa diatur Qatar, hanya karena uang. Lalu, apa ada kaitannya dengan antara PSSI? Mengingat PSSI itu organisasi di bawah naungan FIFA, maka sepak terjangnya, yang beda-beda tipis, sama-sama bisa mengatur. Bedanya, kalau FIFA terkesan agak soft, kalau PSSI sangat kasar, dan cenderung sudah nggak punya malu. Dalam dekade 10 tahun terakhir ini. Siapa yang juara, siapa yang terdegrasi, dan siapa klub yang mau promosi, sudah terlihat jauh-jauh hari, sebelum kompetisi selesai. Kalau tidak percaya, tanyakan saja ke manajemen Persipura Jayapura, Sriwijaya FC Palembang, atau ke Persib Bandung, atau juga ke manajemen PS Bayangkara, yang ujuk-ujuk bisa juara Liga Indonesia 2017. Di zaman Iwan Bule, sebagai pemegang kursi panas sepak bola nasional, PSSI, selama menduduki jabatan orang nomor 1 di organisasi yang didirikan Insinyur Suratin Sosro Soegondo, 19 April 1930, hanya bermodalkan mengancam, membual dan menyuap. Jadi, bagi para penggemar sepak bola dunia ataupun lokal Indonesia, tidak perlu sangat fanatik dengan negara peserta yang sedang berlaga di Piala Dunia 2026, atau juga nggak perlu baper dengan klub-klub lokal Indonesia. Kedua lembaga FIFA dan PSSI sama-sama bisa mengolah, mengatur dan memberi hadiah. Masih ingat, di World Cup 2022 ini, FIFA tak mencolok mengatur juaranya. Namun, konspirasi membawa 16 negara untuk lolos 16 besar. Terlihat, sudah meloloskan Belanda dan Argentina, sebagai negeri kafir, untuk ke 8 besar, terkesan versi Mbah Chojo, lebih punya makna bisnis menggiurkan hingga partai final nanti. Bisnis FIFA, bisa menghancurkan dan menyenangkan setiap negara, di event KK Piala Dunia. Sedangkan, PSSI cukup, sebagian pengurus PSSI, serta para ofisial klub yang atur-mengatur dengan bandar suap dan kaki tangannya. 11-12, bukan? Biji maneh?

0: Bravo. Radio Bola KID, Gila Bola Mania, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 16 stadion yang tersebar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Stadion MetLife di New York terpilih sebagai venue partai final, sementara Stadion Azteca di Mexico City menjadi lokasi laga pembuka. Berikut daftar lengkap 16 stadion, kota dan kapasitas resminya untuk Piala Dunia 2026. Amerika Serikat. 1. Stadion MetLife di New York 82.500 kursi. 2. Stadion AT&T di Dallas 80.000 kursi. 3. Stadion Arrowhead di Kansas City 76.416 kursi. 4. Stadion Mercedes-Benz di Atlanta 71.000 kursi. 5. Stadion NRG di Houston 72.220 kursi. 6. Stadion SoFi di Los Angeles 70.000 kursi. 7. Stadion Levi's di San Francisco Bay Area 68.500 kursi. 8. Stadion Lincoln Financial Field di Philadelphia 69.756 kursi. 9. Lumen Field di Seattle 69.000 kursi. 10. Stadion Hard Rock di Miami 64.767 kursi. 11. Stadion Gillette Stadium di Boston 65.878 kursi. Meksiko. 1. Stadion Estadio Azteca di Mexico City 83.000 kursi. 2. Stadion Estadio BBVA di Monterrey 53.500 kursi. 3. Stadion Estadio Akron di Guadalajara 49.850 kursi. Kanada. 1. Stadion BC Place di Vancouver 54.500 kursi. 2. Stadion BMO Field di Toronto 30.000 kursi. Gila Bola Mania mau nonton yang di mana nih? Adios. Radio Bola KID.
1: And the music for your soul, your kind of radio.
2: Radio Bola KID.
1: Right here, my one and only station.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Yo, gue Bim Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. www.radiobola.co.id.

0: Radio Bola Co ID.
1: Road to World Cup 2026 jilid 1. Donald Trump dan Gianni Infantino jadi bintangnya. Beruntung, Perang Dunia III tidak berlangsung. Sehingga, pirsawan penggila bola dunia berdebar-debar menunggu di depan layar, siapa jawara yang mampu meraih gelar juara FIFA World Cup 2026. Atas kebaikan Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang berjuang ekstra keras, merayu batin Presiden Amerika, Donald Trump, agar Iran tetap menjadi bagian dari 48 negara peserta. 4 bulan lalu, tepatnya 28 Februari 2026, ibu kota Iran, Teheran dibombardir gabungan pasukan Israel dan Amerika. Hingga, kantor presiden dan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, terkena rudal, hingga tewas. Dari situlah, awal gonjang-ganjing, apakah pesta World Cup 2006 masih bisa digelar atau tidak? Tim nasional Iran sudah lolos ke putaran final, setelah menjuarai grup A, putaran ketiga, kualifikasi zona Asia, 25 Maret 2025. Dan, dirilis oleh FIFA, sebagai negara ke-6 yang lolos, 3 diantaranya sebagai tuan rumah, Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, disusul Jepang dan Argentina, juara zona, Amerika Selatan. Jejak Piala Dunia, pernah berhenti 2 kali gelaran, akibat Perang Dunia Kedua, sehingga Jules Rimet Trophy, 1942 dan 1946 tidak bisa digelar FIFA. Mbah Koko, sebagai jurnalis abal-abal, menjelang Piala Dunia, yang akan berlangsung, 11 Juni hingga 19 Juli 2026, sudah menyiapkan banyak artikel ecek-ecek di Facebook. Siapa tahu, bisa dijadikan rujukan dan panduan, untuk nambah referensi sekadar pengetahuan. Minimal, artikel Mbah Koko, hanya untuk adrenalin, seolah-olah hobi nulis, bro. Serba pertama. Piala Dunia 2026, menjadi yang pertama, dengan hadirnya 48 negara. 4 tahun lalu di Qatar, masih diikuti 32 negara. Pesta paling dahsyat sejagat raya, juga pertama kalinya digelar di 3 negara secara bersamaan. Kanada, 2 kota, Meksiko, 3 kota, serta 11 kota di Amerika Serikat, jika 2022 di Qatar, dengan 32 negara, dibagi dalam 8 grup. Kini, di 3 negara, dibagi 12 grup. Untuk bisa lolos ke 32 besar, formatnya menurut FIFA, juara dan runner-up grup lolos. Ditambah 8 negara, peringkat ketiga terbaik, gabung bersama 24 negara yang juara dan runner-up. Di babak 32 besar, FIFA sudah membuat grafis formatnya, dilakukan dengan sistem knockout. Artinya, di babak 32 besar, menurut istilah Mbah Koko, setiap pertandingan adalah final. Babak gugur akan mencari 16 negara, disusul babak perempat final, semifinal dan partai puncak final. FIFA World Cup 2026 adalah edisi ke-23 sejak digelar tahun 1930 di Uruguay. Jika dikatakan edisi ke-22, mempertandingkan 64 partai. Maka, di 3 negara dari 16 kota, akan berlangsung 104 pertandingan. Negara yang lolos sampai final, tetap akan bermain 7 pertandingan, seperti Piala Dunia 2022. Debut perdana. Setiap turnamen raksasa, sejak FIFA World Cup, WC, digelar, menggantikan Jules Rimet Cup, 1930-1970, selalu ada debutan bisa tampil. Misalkan, di WC 1974, tampil negara baru, Australia, Jerman Timur, Haiti dan Zaire, kini jadi Dr. Congo, WC 1978. Dan, di WC 2026 nanti, ada 4 negara baru, yang tampil perdana sebagai peserta, yaitu Tanjung Verde, Curacao, Yordania dan Uzbekistan. Ada yang bisikin Mbah Koko, kalau timnas Indonesia debutnya kapan? Dijawab Mbah Koko, kalau Erick Thohir, sudah tidak duduk di kursi panas PSSI. Bintang selebritis. Setiap pagelaran raksasa Piala Dunia 2026, selalu diikuti jajaran superstars. Baik, yang sudah pernah menikmati sebagai bintang papan atas di Piala Dunia sebelumnya, ataupun sudah memiliki tanda-tanda menjadi maestro, saat berlaga di kancah kompetisi Liga-Liga Elit Eropa. Liga-Liga Eropa adalah kasta tertinggi sepak bola modern. Ada 2 nama besar penghuni planet bumi, Lionel Messi, Argentina, dan Cristiano Ronaldo, Portugal, masih menjadi magnet. Bintang-bintang berikutnya, seperti Kylian Mbappe, Perancis, Mohamed Salah, Mesir, Sun Heung-min, Korsel, Harry Kane, Inggris, Luka Modric, Kroasia, Erling Haaland, Norwegia, Vinicius Junior, Brasil, dipastikan masih menghiasi skuad negaranya. Di luar nama-nama besar yang sudah melegenda, menurut Mbah Koko, juga akan nongol talenta-talenta emas yang siap meroket nasibnya seperti Lamine Yamal, Spanyol, Endrick, Brasil, Desire Doué, Perancis, Nico Paz, Argentina, Ibrahim Maza, Alzajair, Nick Waltemade, Jerman, Nico Aureli, Inggris, Pedri, Spanyol, Ibrahim Mbaye, Senegal, Gilberto Mora, Meksiko, Luka Vuskovic, Kroasia, Nathan De Ket, Belgia. Pokoknya ada, banyak. Tiket Ajubile. Zaman Mbah Koko, sebagai jurnalis ecek-ecek meliput World Cup 1990 di Italia. Harga tiket masuk, sepertinya nggak bombastis. Rata-rata masih terjangkau untuk dompet-dompet penggila bola yang punya hobi backpacker. Sekitar Rp200.000, babak penyisihan, hingga Rp1.4 juta di babak semifinal dan final. Bandingkan, jika ngotot ingin nonton partai final, yang akan berlangsung di Stadion MetLife di New Jersey, 19 Juli 2026 nanti. Mencapai $10.990, atau sekitar Rp187 juta. Mosok, untuk tiket tribun kategori 1, tiket di fase grup, seharga $60.180, Rp986.000, 3 juta. Babak 16 besar $905, $14.6 juta. Manajemen FIFA di update berikutnya, menjual dengan sistem kategori front row atau kursi premium. Untuk opening, $4.105 atau sekitar Rp70 juta. Laporan pandangan mata, dari reporter Radio Bola KOID yang sudah berada di Amerika Serikat, Tompel Witono memberi kabar bahwa para makelar atau calo tiket diperbolehkan menjual tiket kepada warga lokal, supporter atau turis. Syaratnya, hanya hasil penjualan dari hasil makelar, wajib bagdu alias bagi dua bareng FIFA, keuntungan marin yang didapat. Buset dah. Menawarkan kesan tempat duduk yang mewah, FIFA harus kemaruk banget cari duitnya. Shakira. Tahukah Anda pembaca artikel Mbah Koko soal Shakira dan Gerard Pique? Gara-gara saat membuat video klip album Piala Dunia 2010, This Time for Africa, berjudul Waka Waka, Libro Barca dan Timnas Spanyol, berkenalan dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat nonton gaya tarian Shakira yang seksi, Bahenol, bergaya Afro-Afrika. Pique, langsung kelepak-kelepak. Walaupun, mereka berdua hidup serumah tanpa pernikahan, toh akhirnya Gerard Pique dicerai Shakira, gara-gara Pique, mata keranjang. Mereka berdua, umumkan berpisah, setelah 12 tahun, dan punya dua anak. Shakira tanpa Gerard Pique, ternyata masih melambung pamornya. Pasalnya, di World Cup 2026, lagi-lagi, warga Meksiko dibuat mabok Shakira. FIFA sepakat, menelurkan album resmi, serta mempersilahkan Shakira manggung lagi, di acara pembukaan, 11 Juni 2026 mendatang, menyapa penggemar sepak bola dunia, bertajuk Dai Dai, yang dirilis Sony Music Latin, 15 Mei 2006 lalu. Ya sudah, Mbah Koko, rela asyik-asyik saja, melihat jogetnya Shakira yang spektakuler seksinya. Hak asasi manusia. Siapa bilang sepak bola tidak ada urusan dengan politik? Faktanya, khususnya di Meksiko dan di Amerika Serikat, saat berlangsungnya World Cup 2026 nanti, diperkirakan banyak ketegangan dan kekhawatiran bagi penonton yang ingin datang langsung ke stadion. Masalah keamanan dan masalah hak asasi manusia menjadi perhatian sangat penting. Di Meksiko, para begundal bandar narkoba sepertinya punya jadwal untuk mengganggu para tamu tim nasional yang berlaga di kota Monterrey dan Guadalajara, Meksiko. Sedangkan, di Amerika Serikat, FIFA terganggu dengan sistem keamanan Federal Amrik yang membatalkan anggaran keamanan selama Piala Dunia berlangsung. Serangan ekstremis dan keamanan sipil yang sering terjadi di banyak kota juga disoroti warga dunia. Kesewenang-wenangan petugas imigrasi Amrik, ancaman kebebasan pers, diskriminasi terhadap komunitas imigran, dan para jurnalis peliput event super raksasa, menjadi ancaman yang patut dijadikan peringatan. Human Rights Watch sudah memberi peringatan keras terhadap sikap arogansi Amerika Serikat sebagai tuan rumah. informasi 2 hari terakhir, Iran mendapat izin untuk menginap di Meksiko. Walaupun saat bertanding, tetap akan memainkan 3 partainya di grup G bersama Belgia, Mesir dan Selandia Baru, dimainkan Stadion Sofi, Los Angeles, dan Stadion Lumenfield, Seattle, Washington. Semuanya demi keamanan pemain Iran. Atau justru ditekan Amerika Serikat agar hanya saat tanding bisa masuk Amerika? Perayaan budaya. Penggila bola dunia masih bisa siap-siap menyimpan momentum berharga, karena 4 Juli 2026, pemerintah Amerika sudah menjadwalkan di kota Philadelphia, dalam rangka Dirgahayu Negara Amerika Serikat yang ke-250 tahun, akan dipestakan dengan budaya Amerika yang jarang dilihat penduduk dunia. Tentunya, sambil nonton, partai perdana serta babak 16 besar. Bagi Kanada, Piala Dunia 2026 adalah event perdana sebagai tuan rumah. Bagi Meksiko, ini yang ketiga kalinya, sebagai tuan rumah, 1970, 1986 dan 2026. Untuk negeri seolah-olah superpower Amerika Serikat, yang kedua kalinya, 1994 dan 2026. Nonton perayaan budaya, gabungan 3 negara di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, adalah peristiwa skala premium, sebagai tuan rumah di event global. Mbah Koko, hanya berpesan, hati-hati di sana banyak kejutan. Kesimpulan. Dari cacatan Mbah Koko, World Cup 2026 adalah gabungan antara politik, sepak bola, peristiwa budaya, serta permainan para bintang lapangan hijau, akan sangat asyik ditonton di televisi. Khususnya, di langit Indonesia, ada 2 kanal TVRI, yaitu TVRI Nasional dan TVRI Sport. 48 negara, yang memainkan 104 pertandingan, di 3 negara Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, akan mencari 1 negara yang dianggap paling macho sejagat raya, memboyong Palagan World Cup Trophy. Apakah masih di antara 7 negara yang sudah pernah menikmati gelar juara dunia, seperti Uruguay, Brasil, Argentina, Jerman, Inggris, Perancis, Spanyol? Atau ada negara ke-8 sebagai pendatang baru? Minggu, 19 Juli 2026, Mbah Koko memilih negara yang gunakan jersey warna kuning sebagai sang juara, dan yang memberi pialanya, Donald Trump dan Gianni Infantino, bagian dari numpang pencitraan di sepak bola.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio. Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

Bravo Radio Bola Ko ID. Apa kabar Gila Bola Mania? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Hari ini adalah hari Selasa. Banyak yang bilang hari Selasa adalah hari penuh asa. Gantungkan asa setinggi mungkin dan berdoalah. Serta tentunya jangan lupa bermain bola. Adios, Radio Bola, Ko ID.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. www.radiobola.co.id.

the host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia.

Bravo Radio Bola Co-ID. Sepak bola itu panggung kehidupan. Pendengar Radio Bola Co-ID, stadion sepak bola identik dengan panggung sinema, arena syuting film sebuah pertandingan sepak bola. Semua kru terlibat di dalamnya, yaitu sutradara, pelakon utama, pemeran pembantu, pemeran pengganti, penulis naskah, pembuat skripnya, audiens, dan juga media massa yang menyiarkan kegiatan itu ke seluruh pelosok dunia. Blockbuster, setiap event raksasa, adalah film bertajuk FIFA World Cup yang dipersembahkan dalam 64 episode. Bedanya hanya satu, di dalam pertandingan sepak bola, tidak ada retake ulang atau pengulangan. Selama 90 menit, para artis hanya diberi satu kesempatan. Hasilnya, kalah, menang, atau seri. Dilanjutkan adu penalti sebelum melenggang ke babak berikutnya. Para pemain beradu akting, ada yang berakrobat, ada yang diving, atau ada yang pura-pura menjerit kesakitan. Dalam pertunjukan anak wayang ini, penulis naskah diperankan pelatih. Kerap kali dia hanya bisa gregetan melihat kenyataan bahwa apa yang terjadi di lapangan tak berjalan seperti yang ditulis dalam skenario. Lalu siapa yang berperan sebagai produser dalam film World Cup? Jabatan ini tentu disandang oleh FIFA. Makanya, selebritis yang akan berada di setiap piala dunia sangat super glamor, seolah-olah panggung peraih Oscar. Seperti layaknya produser, FIFA kadang bersikap diktator, hanya menomorsatukan perangkat dan personil terbaik yang digunakan dalam filmnya. Di benak FIFA, hanya satu, yaitu meraih Oscar. Dan film harus sukses di pasar menjadi box office. Oleh sebab itu, dia menggelar casting yang bernama babak kualifikasi, sehingga hanya 32 negara terbaik yang boleh ikut main dalam filmnya. Supporter yang berduyun-duyun ke stadion diidiomkan sebagai audience yang tak hanya diberi tugas sebagai penonton belaka. Sepak bola sudah menjadi panggung teater kehidupan. Jutaan bahkan miliaran manusia terlibat di dalamnya. Peran yang mereka mainkan dari mulai berteriak gembira, histeris, atau sebaliknya frustasi, malu, cengeng, mengumpat, dan marah. FIFA World Cup, sebagaimana film yang baik, tidak ada yang tahu pasti akhir cerita film calon peraih Oscar ini. Hanya menunggu sang sutradara, menunggu peluit akhir dari sang wasit untuk setiap partai pamungkas final. Adios, Radio Bola Co-ID.

0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola. Radio Bola. Call ID.
2: Bravo Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Apa kabar Gila Bola Mania? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Tak ada gading yang tak retak. Kami selalu berusaha untuk memberikan layanan terbaik. Oleh karena itu, pendengar Radio Bola Co ID, silakan memberikan kritik dan saran ke nomor WA kami di
3: 08570104 2024.
2: Kami ulangi
3: 08570104 2024.
2: Kami tak sempurna, namun berusaha untuk selalu lebih baik. Adios, Radio Bola Co ID.
0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio

Road to World Cup 2026, Jilid 3. FIFA terlalu mudah atur mengatur juara. Dikutip dari Guardian, Michel Platini, saat itu menjabat sebagai ketua panitia penyelenggara Piala Dunia 1998 di negerinya sendiri, menjelaskan bahwa alokasi grup untuk tim unggulan saat itu diatur sedemikian rupa, agar Prancis terhindar dari Brasil di babak awal fase gugur. Harapannya, mereka baru akan bertemu di babak final, yang Platini sebut sebagai final idaman semua orang. Di zaman Presiden FIFA Sepp Blatter, skandal demi skandal sepak bola dunia, mewarnai perjalanan sepak bola modern, sebagai bagian dari industri. Begitu banyak, perusahaan raksasa ingin masuk ke FIFA. Contoh, Adidas sebagai sponsor bola, bisa bertahan setiap 25 tahun bergandengan dengan FIFA. Sehingga, Nike, sebagai kompetitornya sampai hari ini, hanya di luar FIFA. Lihat saja, persaingan Hyundai dan Kia, untuk urusan kendaraan ofisial 48 negara, juga saling sikut-menyikut. Bahkan, penunjukan tuan rumah FIFA World Cup, juga selalu menggunakan politik uang. Dan, akhirnya semua anggota exco FIFA di zaman Sepp Blatter diciduk FBI. Setelah terungkap suap menyuap Afsel jadi tuan rumah. Bahkan, Presiden UEFA Michael Platini, sejak 2015 lalu dihukum 4 tahun, karena ikut terseret oleh skandal yang diciptakan Sepp Blatter dan kawan-kawan. Masih ingatkah penggemar sepak bola dunia, ketika Sepp Blatter, harus mengulang hasil hitungan suara antara masyarakat dan hitungan FIFA, untuk memilih seorang pemain yang dinobatkan, sebagai pemain terbaik sepanjang masa. FIFA sangat berharap, Pele sebagai juaranya. Namun, hasilnya justru Maradona yang terpilih menjadi pemain terbaik sepanjang masa. Bahkan, sampai polling pun diulang. Intinya, FIFA sudah benci banget sampai ke ubun-ubun otaknya Blatter, hingga Maradona yang dipilih oleh 211 pelatih dari semua negara anggota FIFA. Mengapa FIFA di bawah komando Sepp Blatter tidak ingin ada nama Maradona? Karena, karakter dan cara berpikir Maradona tidak sepaham dengan keinginan FIFA. Puncaknya, ketika Piala Dunia 1990, skenario FIFA yang berharap Italia sebagai tuan rumah lolos ke final, dihancurkan oleh Argentina di bawah Kapten Maradona. Bahkan, sejak dari babak penyisihan, Argentina digarap oleh para wasit FIFA untuk selalu mengeluarkan kartu kuning untuk pemain Argentina. Sehingga, saat berlaga di final, Argentina tidak bisa diperkuat oleh 6 pemain intinya yang terkena akumulasi 2 kartu kuning. Dampaknya, Argentina dibuat terpincang-pincang di partai final di Stadion Olimpico Roma, Italia. Tanpa diperkuat Pedro Monzon, Claudio Caniggia, Jose Serrizuela, Sergio Batista, Ricardo Giusti dan Giulio Olarte Coechea. Masih belum puas, merasa benci dan dendamnya dengan Diego Maradona, orang nomor satu di FIFA Sepp Blatter itu, kembali mempermalukan Maradona di World Cup Amerika Serikat 1994. Setelah mencetak 1-1 gol kemenangan atas Yunani di fase grup D, dan kemudian seusai melawan Nigeria, Maradona langsung didatangi petugas cewek, anggota tes doping. Dan, kemudian dinyatakan terbukti, gunakan tes doping, dinyatakan positif, Maradona dihukum FIFA. Bandingkan dengan, striker Peru Paulo Guerrero, yang sudah dihukum 14 bulan karena doping, justru diperbolehkan oleh FIFA berlaga di Piala Dunia Rusia 2018. Aneh bukan? Itulah konspirasi FIFA yang disebar Mbah Cotjo. Ocehan Michael Platini, bahwa final ideal antara tuan rumah Prancis dan Brasil di Piala Dunia 1989, menurut Mbah Cotjo, bukan hanya faktor keinginan orang-orang yang duduk di lingkungan FIFA, atau para anggota exco FIFA. Melainkan, adanya konspirasi antara FIFA, sponsor dan televisi. Bayangkan saja, pendapatan FIFA di Piala Dunia Brasil 2014 adalah sebesar 4,8 miliar dolar itu. Rinciannya SBB, 2,4 miliar dolar dari hak siar televisi, 1,8 miliar dolar dari sponsorship dan aktivitasnya 1 miliar dolar. Penjualan tiket hanya menghasilkan 550 juta dolar. Artinya, sponsor dan televisi, menurut Mbah Koko akan setara kekuasaannya, secara bisnis dan kepentingan FIFA. Dalam cerita, History of Football, di Bein 1, bertutur bahwa, saat Ronaldo's tes berat dan mules-mules sebelum laga final antara Prancis versus Brasil, 12 Juli 1998, ada indikasi akibat permintaan dari pihak Nike, sebagai sponsor tim nasional Brasil, dan juga sebagai sponsor individu Ronaldo menekan dan memaksa Ronaldo untuk tidak turun sebagai starter. Peristiwa Ronaldo yang seolah-olah kena guna-guna itu, sampai hari ini, sebagai skandal yang tak mungkin diumumkan FIFA. Pirsawan penggemar Brasil, harus nunggu 50 tahun ke depan, penyebab Ronaldo Rosario, mirip,
Hillsborough Disaster, 15 April 1989. Dari pihak televisi, menurut Mbah Chojo, secara bisnis pasti butuh dukungan pemirsa dari semua TV yang membeli hak siar World Cup. Secara nalar, mana ada TV tidak cawe-cawe untuk ikutan memilih siapa yang pantas masuk ke 8 besar, semifinal dan final. Piala dunia yang dianggap event paling premium, tak ada yang mampu menyamai rekor fantastiknya. Baik rekor penonton, ataupun uang yang beredar, mana mau pemilik tunggal hak siar yang bekerja sama dengan FIFA, hanya inginkan partai final Piala Dunia, antara Mesir versus Cape Verde, atau Jerman versus Curaçao, atau Brasil versus Selandia Baru? Jika peristiwa itu terjadi di level Piala Dunia U17, atau U19 sepertinya oke-oke saja. Namun, itu tak akan pernah terjadi di level senior, Chai. Di zaman Gianni Infantino, presiden FIFA yang dianggap letaik ini, justru terkesan mudah diatur oleh siapapun. Sebelum Gianni Infantino, presiden negara manapun, sulit bertemu dengan presiden FIFA, seperti Sepp Blatter. Namun, saat dikelola Gianni Infantino, Jokowi saja bisa bertemu 3 kali. Bahkan, utusan Indonesia, Erick Thohir pun, bisa bertemu Gianni Infantino, kapan saja, dan dimanapun berada. Padahal, ini sudah masuk ranah intervensi. Namun, FIFA bergeming. Qatar sebagai tuan rumah World Cup 2022 pun, dengan mudah mengatur FIFA. Mbah Chojo, hanya ingin menjelaskan, bahwa hari raya pemain-pemain kelas dunia itu, dalam 40 tahun terakhir, selalu dirayakan di bulan Juni-Juli, saat FIFA World Cup digelar 4 tahun sekali. Namun, FIFA bisa kelepak-kelepak, saat Qatar ngemis-ngemis, agar Piala Dunia 2022, bisa digelar bulan November dan Desember. Qatar yang sudah melanggar HAM, akibat saat ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, dalam rentang membangun stadion-stadion, telah menewaskan lebih dari 1.000 manusia pekerja, dari India, Bangladesh, Pakistan dan Afghanistan. Namun, lagi-lagi FIFA bergeming. Menurut Mbah Chojo, Qatar bukan negara toleransi. Qatar adalah negara diskriminatif. Dan, masa depan tuan rumah Piala Dunia, tak akan lagi digelar di Jazirah Asia Tengah. Pasalnya, negara-negara kawasan Arab, bukan negara sepak bola. Dan, merusak budaya jadwal klub-klub elit di daratan Eropa. Baru-baru ini, Gianni Infantino sebagai orang nomor 1 di lembaga sepak bola dunia, sudah membuat wacara, bahwa FIFA World Cup 2030, yang akan berlangsung di Maroko, Portugal dan Spanyol, akan memutuskan ada 64 negara, yang bisa lolos putaran final. Buset, bisnis super raksasa. Faktanya, FIFA bisa diatur Qatar, hanya karena uang. Lalu, apa ada kaitannya dengan antara PSSI? Mengingat PSSI itu organisasi di bawah naungan FIFA, maka sepak terjangnya, yang beda-beda tipis, sama-sama bisa mengatur. Bedanya, kalau FIFA terkesan agak soft, kalau PSSI sangat kasar, dan cenderung sudah nggak punya malu. Dalam dekade 10 tahun terakhir ini, siapa yang juara, siapa yang terdegrasi, dan siapa klub yang mau promosi, sudah terlihat jauh-jauh hari, sebelum kompetisi selesai. Kalau tidak percaya, tanyakan saja ke manajemen Persipura Jayapura, Sriwijaya FC Palembang, atau ke Persib Bandung, atau juga ke manajemen PS Bayangkara, yang ujuk-ujuk bisa juara Liga Indonesia 2017. Di zaman Iwan Bule, sebagai pemegang kursi panas sepak bola nasional, PSSI, selama menduduki jabatan orang nomor 1 di organisasi yang didirikan Insinyur Suratin Sosro Soegondo, 19 April 1930, hanya bermodalkan mengancam, membual dan menyuap. Jadi, bagi para penggemar sepak bola dunia ataupun lokal Indonesia, tidak perlu sangat fanatik dengan negara peserta yang sedang berlaga di Piala Dunia 2026, atau juga nggak perlu baper dengan klub-klub lokal Indonesia. Kedua lembaga FIFA dan PSSI sama-sama bisa mengolah, mengatur dan memberi hadiah. Masih ingat, di World Cup 2022 ini, FIFA tak mencolok mengatur juaranya. Namun, konspirasi membawa 16 negara untuk lolos 16 besar. Terlihat, sudah meloloskan Belanda dan Argentina, sebagai negeri kafir, untuk ke 8 besar, terkesan versi Mbah Chojo, lebih punya makna bisnis menggiurkan hingga partai final nanti. Bisnis FIFA, bisa menghancurkan dan menyenangkan setiap negara, di event KK Piala Dunia. Sedangkan, PSSI cukup, sebagian pengurus PSSI, serta para ofisial klub yang atur-mengatur dengan bandar suap dan kaki tangannya. 11-12, bukan? Biji maneh?

0: Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio. Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.
1: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru denger ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x4-5 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

0: pernah dihubungan Kowaili.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan dengar terus www.radiobola.co.id. Triple double. www.radiobola.co.id.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Road to World Cup 2026, Jilid 1. Donald Trump dan Gianni Infantino jadi bintangnya. Beruntung, Perang Dunia III tidak berlangsung. Sehingga, pirsawan penggila bola dunia, berdebar-debar menunggu di depan layar, siapa jawara yang mampu meraih gelar juara FIFA World Cup 2026. Atas kebaikan Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang berjuang ekstra keras, merayu batin Presiden Amerika, Donald Trump, agar Iran tetap menjadi bagian dari 48 negara peserta. 4 bulan lalu, tepatnya 28 Februari 2026, ibu kota Iran, Teheran dibombardir gabungan pasukan Israel dan Amerika. Hingga, kantor presiden dan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, terkena rudal, hingga tewas. Dari situlah, awal gonjang-ganjing, apakah pesta World Cup 2006 masih bisa digelar atau tidak? Tim nasional Iran sudah lolos ke putaran final, setelah menjuarai grup A, putaran ketiga, kualifikasi zona Asia, 25 Maret 2025. Dan, dirilis oleh FIFA, sebagai negara ke-6 yang lolos, 3 diantaranya sebagai tuan rumah, Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, disusul Jepang dan Argentina, juara zona, Amerika Selatan. Jejak Piala Dunia, pernah berhenti 2 kali gelaran, akibat Perang Dunia Kedua, sehingga Jules Rimet Trophy, 1942 dan 1946 tidak bisa digelar FIFA. Mbah Koko, sebagai jurnalis abal-abal, menjelang Piala Dunia, yang akan berlangsung, 11 Juni hingga 19 Juli 2026, sudah menyiapkan banyak artikel ecek-ecek di Facebook. Siapa tahu, bisa dijadikan rujukan dan panduan, untuk nambah referensi sekadar pengetahuan. Minimal, artikel Mbah Koko, hanya untuk adrenalin, seolah-olah hobi nulis, bro. Serba pertama. Piala Dunia 2026, menjadi yang pertama, dengan hadirnya 48 negara. 4 tahun lalu di Qatar, masih diikuti 32 negara. Pesta paling dahsyat sejagat raya, juga pertama kalinya digelar di 3 negara secara bersamaan. Kanada, 2 kota, Meksiko, 3 kota, serta 11 kota di Amerika Serikat, jika 2022 di Qatar, dengan 32 negara, dibagi dalam 8 grup. Kini, di 3 negara, dibagi 12 grup. Untuk bisa lolos ke 32 besar, formatnya menurut FIFA, juara dan runner-up grup lolos. Ditambah 8 negara, peringkat ketiga terbaik, gabung bersama 24 negara yang juara dan runner-up. Di babak 32 besar, FIFA sudah membuat grafis formatnya, dilakukan dengan sistem knockout. Artinya, di babak 32 besar, menurut istilah Mbah Koko, setiap pertandingan adalah final. Babak gugur, akan mencari 16 negara, disusul babak perempat final, semifinal dan partai puncak final. FIFA World Cup 2026, adalah edisi ke-23, sejak digelar tahun 1930 di Uruguay. Jika di Qatar edisi ke-22, mempertandingkan 64 partai. Maka, di 3 negara dari 16 kota, akan berlangsung 104 pertandingan. Negara yang lolos sampai final, tetap akan bermain 7 pertandingan, seperti Piala Dunia 2022. Debut perdana. Setiap turnamen raksasa, sejak FIFA World Cup, WC, digelar, menggantikan Jules Rimet Cup, 1930-1970, selalu ada debutan bisa tampil. Misalkan, di WC 1974, tampil negara baru, Australia, Jerman Timur, Haiti dan Zaire, kini jadi Dr. Kongo, WC 1978. Dan, di WC 2026 nanti, ada 4 negara baru, yang tampil perdana sebagai peserta, yaitu Tanjung Verde, Curacao, Yordania dan Uzbekistan. Ada yang bisikin Mbah Koko, kalau timnas Indonesia debutnya kapan? Dijawab Mbah Koko, kalau Erick Thohir, sudah tidak duduk di kursi panas PSSI. Bintang selebritis. Setiap pagelaran raksasa Piala Dunia 2026, selalu diikuti jajaran superstars. Baik, yang sudah pernah menikmati sebagai bintang papan atas di Piala Dunia sebelumnya, ataupun sudah memiliki tanda-tanda menjadi maestro, saat berlaga di kancah kompetisi Liga-Liga Elit Eropa. Liga-Liga Eropa, adalah kasta tertinggi sepak bola modern. Ada 2 nama besar penghuni planet bumi, Lionel Messi, Argentina, dan Cristiano Ronaldo, Portugal, masih menjadi magnet. Bintang-bintang berikutnya, seperti Kylian Mbappe, Perancis, Mohamed Salah, Mesir, Sun Heung-min, Korsel, Harry Kane, Inggris, Luka Modric, Kroasia, Erling Haaland, Norwegia, Vinicius Junior, Brasil, dipastikan masih menghiasi skuad negaranya. Di luar nama-nama besar yang sudah melegenda, menurut Mbah Koko, juga akan nongol talenta-talenta emas yang siap meroket nasibnya seperti Lamine Yamal, Spanyol, Endrick, Brasil, Desire Doué, Perancis, Nico Paz, Argentina, Ibrahim Maza, Alzajair, Nick Waltemade, Jerman, Nico Aureli, Inggris, Pedri, Spanyol, Ibrahim Mbaye, Senegal, Gilberto Mora, Meksiko, Luka Vuskovic, Kroasia, Nathan De Ket, Belgia. Pokoknya ada, banyak. Tiket Ajubile. Zaman Mbah Koko, sebagai jurnalis ecek-ecek meliput World Cup 1990 di Italia. Harga tiket masuk, sepertinya nggak bombastis. Rata-rata masih terjangkau untuk dompet-dompet penggila bola yang punya hobi backpacker. Sekitar Rp200.000, babak penyisihan, hingga Rp1,4 juta di babak semifinal dan final. Bandingkan, jika ngotot ingin nonton partai final, yang akan berlangsung di Stadion MetLife di New Jersey, 19 Juli 2026 nanti. Mencapai $10.990, atau sekitar Rp187 juta. Mosok, untuk tiket tribun kategori 1, tiket di fase grup, seharga $60.180, Rp986.000, 3 juta. Babak 16 besar $905, 14.6 juta. Manajemen FIFA di update berikutnya, menjual dengan sistem kategori front row atau kursi premium. Untuk opening, $4.105, atau sekitar Rp70 juta. Laporan pandangan mata, dari reporter Radio Bola KoID yang sudah berada di Amerika Serikat, Tompel Witono memberi kabar bahwa para makelar atau calo tiket diperbolehkan menjual tiket kepada warga lokal, supporter atau turis. Syaratnya, hanya hasil penjualan dari hasil makelar, wajib bagdu alias bagi dua bareng FIFA, keuntungan marin yang didapat. Buset dah. Menawarkan kesan tempat duduk yang mewah, FIFA harus kemaruk banget cari duitnya. Shakira. Tahukah Anda pembaca artikel Mbah Koko soal Shakira dan Gerard Pique? Gara-gara saat membuat video klip album Piala Dunia 2010, This Time for Africa, berjudul Waka Waka, Libero Barca dan Timnas Spanyol, berkenalan dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat nonton gaya tarian Shakira yang seksi, Bahenol, bergaya Afro-Afrika. Pique, langsung klepak-klepak. Walaupun, mereka berdua hidup serumah tanpa pernikahan, toh akhirnya Gerard Pique dicerai Shakira, gara-gara Pique, mata keranjang. Mereka berdua, umumkan berpisah, setelah 12 tahun, dan punya dua anak. Shakira tanpa Gerard Pique, ternyata masih melambung pamornya. Pasalnya, di World Cup 2026, lagi-lagi, warga Meksiko dibuat mabok Shakira. FIFA sepakat, menelurkan album resmi, serta mempersilahkan Shakira manggung lagi. Di acara pembukaan, 11 Juni 2026 mendatang, menyapa penggemar sepak bola dunia, bertajuk Dai Dai, yang dirilis Sony Music Latin, 15 Mei 2006 lalu. Ya sudah, Mbah Koko, rela asyik-asyik saja, melihat jogetnya Shakira yang spektakuler seksinya. Hak asasi manusia. Siapa bilang sepak bola tidak ada urusan dengan politik? Faktanya, khususnya di Meksiko dan di Amerika Serikat, saat berlangsungnya World Cup 2026 nanti, diperkirakan banyak ketegangan dan kekhawatiran bagi penonton yang ingin datang langsung ke stadion. Masalah keamanan dan masalah hak asasi manusia menjadi perhatian sangat penting. Di Meksiko, para begundal bandar narkoba sepertinya punya jadwal untuk mengganggu para tamu tim nasional yang berlaga di kota Monterrey dan Guadalajara, Meksiko. Sedangkan, di Amerika Serikat, FIFA terganggu dengan sistem keamanan Federal Amrik yang membatalkan anggaran keamanan selama Piala Dunia berlangsung. Serangan ekstremis dan keamanan sipil yang sering terjadi di banyak kota juga disoroti warga dunia. Kesewenang-wenangan petugas imigrasi Amrik, ancaman kebebasan pers, diskriminasi terhadap komunitas imigran, dan para jurnalis peliput event super raksasa, menjadi ancaman yang patut dijadikan peringatan. Human Rights Watch sudah memberi peringatan keras terhadap sikap arogansi Amerika Serikat sebagai tuan rumah. Informasi dua hari terakhir, Iran mendapat izin untuk menginap di Meksiko. Walaupun saat bertanding, tetap akan memainkan tiga partainya, di grup G, bersama Belgia, Mesir dan Selandia Baru, dimainkan Stadion Sophie, Los Angeles, dan Stadion Lumenfield, Seattle, Washington. Semuanya, demi keamanan pemain Iran. Atau, justru ditekan Amerika Serikat, agar hanya saat tanding, bisa masuk Amerika? Perayaan budaya. Penggila bola dunia, masih bisa siap-siap menyimpan momentum berharga, karena, 4 Juli 2026, pemerintah Amerika sudah menjadwalkan di kota Philadelphia, dalam rangka Dirgahayu Negara Amerika Serikat yang ke-250 tahun, akan dipestakan dengan budaya Amerika, yang jarang dilihat penduduk dunia. Tentunya, sambil nonton, partai perdana serta babak 16 besar. Bagi Kanada, Piala Dunia 2026 adalah event perdana sebagai tuan rumah. Bagi Meksiko, ini yang ketiga kalinya, sebagai tuan rumah, 1970, 1986 dan 2026. Untuk negeri seolah-olah, superpower, Amerika Serikat, yang kedua kalinya, 1994 dan 2026. Nonton perayaan budaya, gabungan tiga negara di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, adalah peristiwa skala premium, sebagai tuan rumah di event global. Mbah Koko, hanya berpesan, hati-hati di sana banyak kejutan. Kesimpulan. Dari cacatan Mbah Koko, World Cup 2026, adalah gabungan antara politik, sepak bola, peristiwa budaya, serta permainan para bintang lapangan hijau, akan sangat asyik ditonton di televisi. Khususnya, di langit Indonesia, ada dua kanal TVRI, yaitu TVRI Nasional dan TVRI Sport. 48 negara, yang memainkan 104 pertandingan, di tiga negara Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, akan mencari satu negara yang dianggap paling macho sejagat raya, memboyong Palagan World Cup Trophy. Apakah masih di antara 7 negara yang sudah pernah menikmati gelar juara dunia, seperti Uruguay, Brasil, Argentina, Jerman, Inggris, Perancis, Spanyol? Atau, ada negara ke-8 sebagai pendatang baru? Minggu, 19 Juli 2026, Mbah Koko memilih negara yang gunakan jersey warna kuning, sebagai sang juara, dan, yang memberi pialanya, Donald Trump dan Gianni Infantino, bagian dari, numpang, pencitraan, di sepak bola.

0: Radobola.co.id. Apa kabar Gila Bola Mania? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Hari ini adalah hari Selasa. Banyak yang bilang hari Selasa adalah hari penuh asa. Gantungkan asa setinggi mungkin dan berdoalah. Serta tentunya jangan lupa bermain bola. Adios, Radio Bola, Co.ID.
1: Bravo, Radio Bola Co.ID, Gila Bola Mania, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 16 stadion yang tersebar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Stadion MetLife di New York terpilih sebagai venue partai final, sementara Stadion Azteca di Mexico City menjadi lokasi laga pembuka. Berikut daftar lengkap 16 stadion, kota dan kapasitas resminya untuk Piala Dunia 2026. Amerika Serikat. 1. Stadion MetLife di New York 82.500 kursi. 2. Stadion AT&T di Dallas 80.000 kursi. 3. Stadion Arrowwood di Kansas City 76.416 kursi. 4. Stadion Mercedes-Benz di Atlanta 71.000 kursi. 5. Stadion NRG di Houston 72.220 kursi. 6. Stadion SoFi di Los Angeles 70.000 kursi. 7. Stadion Levi's di San Francisco Bay Area 68.500 kursi. 8. Stadion Lincoln Financial Field di Philadelphia 69.756 kursi. 9. Lumen Field di Seattle 69.000 kursi. 10. Stadion Hard Rock di Miami 64.767 kursi. 11. Stadion Gillette Stadium di Boston 65.878 kursi. Meksiko. 1. Stadion Estadio Azteca di Mexico City 83.000 kursi. 2. Stadion Estadio BBVA di Monterrey 53.500 kursi. 3. Stadion Estadio Akron di Guadalajara 49.850 kursi. Kanada. 1. Stadion BC Place di Vancouver 54.500 kursi. 2. Stadion BMO Field di Toronto 30.000 kursi. Gila Bola Mania mau nonton yang di mana nih? Adios. Radio Bola Co.ID. And the music for your soul. Your kind of radio.
2: Radio Bola Co.ID.
1: Right here, my one and only station.
3: Bravo Radio Bola Co.ID. Gila Musik Mania. Anda masih mendengarkan program musik kami, Alunan Senja. Senja adalah suasana romantis. Seromantis apakah Gila Musik Mania? Adios, Radio Bola Co.ID.
2: Radio Bola Co.ID.
1: Right here, my one and only station.

0: pernah ada hubungan kau lagi.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan dengar terus www.radiobola.co.id. Triple double. www.radiobola.co.id.

Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio? Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

that the host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia.

Road to World Cup 2026, Jilid 3. FIFA terlalu mudah atur mengatur juara. Dikutip dari Guardian, Michel Platini, saat itu menjabat sebagai ketua panitia penyelenggara Piala Dunia 1998 di negerinya sendiri, menjelaskan bahwa alokasi grup untuk tim unggulan saat itu diatur sedemikian rupa, agar Prancis terhindar dari Brasil di babak awal fase gugur. Harapannya, mereka baru akan bertemu di babak final, yang Platini sebut sebagai final idaman semua orang. Di zaman Presiden FIFA Sepp Blatter, skandal demi skandal sepak bola dunia, mewarnai perjalanan sepak bola modern, sebagai bagian dari industri. Begitu banyak, perusahaan raksasa ingin masuk ke FIFA. Contoh, Adidas sebagai sponsor bola, bisa bertahan setiap 25 tahun bergandengan dengan FIFA. Sehingga, Nike, sebagai kompetitornya sampai hari ini, hanya di luar FIFA. Lihat saja, persaingan Hyundai dan Kia, untuk urusan kendaraan ofisial 48 negara, juga saling sikut-menyikut. Bahkan, penunjukan tuan rumah FIFA World Cup, juga selalu menggunakan politik uang. Dan, akhirnya semua anggota exco FIFA di zaman Sepp Blatter diciduk FBI. Setelah terungkap suap menyuap Afsel jadi tuan rumah. Bahkan, Presiden UEFA Michael Platini, sejak 2015 lalu dihukum 4 tahun, karena ikut terseret oleh skandal yang diciptakan Sepp Blatter dan kawan-kawan. Masih ingatkah penggemar sepak bola dunia, ketika Sepp Blatter, harus mengulang hasil hitungan suara antara masyarakat dan hitungan FIFA, untuk memilih seorang pemain yang dinobatkan, sebagai pemain terbaik sepanjang masa. FIFA sangat berharap, Pele sebagai juaranya. Namun, hasilnya justru Maradona yang terpilih menjadi pemain terbaik sepanjang masa. Bahkan, sampai polling pun diulang. Intinya, FIFA sudah benci banget sampai ke ubun-ubun otaknya Blatter, hingga Maradona yang dipilih oleh 211 pelatih dari semua negara anggota FIFA. Mengapa FIFA di bawah komando Sepp Blatter tidak ingin ada nama Maradona? Karena, karakter dan cara berpikir Maradona tidak sepaham dengan keinginan FIFA. Puncaknya, ketika Piala Dunia 1990, skenario FIFA yang berharap Italia sebagai tuan rumah lolos ke final, dihancurkan oleh Argentina di bawah Kapten Maradona. Bahkan, sejak dari babak penyisihan, Argentina digarap oleh para wasit FIFA untuk selalu mengeluarkan kartu kuning untuk pemain Argentina. Sehingga, saat berlaga di final, Argentina tidak bisa diperkuat oleh 6 pemain intinya yang terkena akumulasi 2 kartu kuning. Dampaknya, Argentina dibuat terpincang-pincang di partai final di Stadion Olimpico Roma, Italia. Tanpa diperkuat Pedro Monzon, Claudio Caniggia, Jose Serrizuela, Sergio Batista, Ricardo Giusti dan Giulio Olarte Coechea. Masih belum puas, merasa benci dan dendamnya dengan Diego Maradona, orang nomor satu di FIFA Sepp Blatter itu, kembali mempermalukan Maradona di World Cup Amerika Serikat 1994. Setelah mencetak 1-1 gol kemenangan atas Yunani di fase grup D, dan kemudian seusai melawan Nigeria, Maradona langsung didatangi petugas cewek, anggota tes doping. Dan, kemudian dinyatakan terbukti, gunakan tes doping, dinyatakan positif, Maradona dihukum FIFA. Bandingkan dengan, striker Peru Paulo Guerrero, yang sudah dihukum 14 bulan karena doping, justru diperbolehkan oleh FIFA berlaga di Piala Dunia Rusia 2018. Aneh bukan? Itulah konspirasi FIFA yang disebar Mbah Cotjo. Ocehan Michael Platini, bahwa final ideal antara tuan rumah Prancis dan Brasil di Piala Dunia 1989, menurut Mbah Cotjo, bukan hanya faktor keinginan orang-orang yang duduk di lingkungan FIFA, atau para anggota exco FIFA. Melainkan, adanya konspirasi antara FIFA, sponsor dan televisi. Bayangkan saja, pendapatan FIFA di Piala Dunia Brasil 2014 adalah sebesar 4,8 miliar dolar itu. Rinciannya SBB, 2,4 miliar dolar dari hak siar televisi, 1,8 miliar dolar dari sponsorship dan aktivitasnya 1 miliar dolar. Penjualan tiket hanya menghasilkan 550 juta dolar. Artinya, sponsor dan televisi, menurut Mbah Koko akan setara kekuasaannya, secara bisnis dan kepentingan FIFA. Dalam cerita, History of Football, di Bein 1, bertutur bahwa, saat Ronaldo's tes berat dan moles-moles sebelum laga final antara Prancis versus Brasil, 12 Juli 1998, ada indikasi akibat permintaan dari pihak Nike, sebagai sponsor tim nasional Brasil, dan juga sebagai sponsor individu Ronaldo menekan dan memaksa Ronaldo untuk tidak turun sebagai starter. Peristiwa Ronaldo yang seolah-olah kena guna-guna itu, sampai hari ini, sebagai skandal yang tak mungkin diumumkan FIFA. Pirsawan penggemar Brasil, harus nunggu 50 tahun ke depan, penyebab Ronaldo Rosario. Mirip,
Hillsborough Disaster, 15 April 1989. Dari pihak televisi, menurut Mbah Chojo, secara bisnis pasti butuh dukungan pemirsa dari semua TV yang membeli hak siar World Cup. Secara nalar, mana ada TV tidak cawe-cawe untuk ikutan memilih siapa yang pantas masuk ke 8 besar, semifinal dan final. Piala dunia yang dianggap event paling premium, tak ada yang mampu menyamai rekor fantastiknya. Baik rekor penonton, ataupun uang yang beredar, mana mau pemilik tunggal hak siar yang bekerja sama dengan FIFA, hanya inginkan partai final Piala Dunia, antara Mesir versus Cape Verde, atau Jerman versus Curaçao, atau Brasil versus Selandia Baru? Jika peristiwa itu terjadi di level Piala Dunia U17, atau U19 sepertinya oke-oke saja. Namun, itu tak akan pernah terjadi di level senior, Chai. Di zaman Gianni Infantino, presiden FIFA yang dianggap letai ini, justru terkesan mudah diatur oleh siapapun. Sebelum Gianni Infantino, presiden negara manapun, sulit bertemu dengan presiden FIFA, seperti Sepp Blatter. Namun, saat dikelola Gianni Infantino, Jokowi saja bisa bertemu 3 kali. Bahkan, utusan Indonesia, Erick Thohir pun, bisa bertemu Gianni Infantino, kapan saja, dan dimanapun berada. Padahal, ini sudah masuk ranah intervensi. Namun, FIFA bergeming. Qatar sebagai tuan rumah World Cup 2022 pun, dengan mudah mengatur FIFA. Mbah Chojo, hanya ingin menjelaskan, bahwa hari raya pemain-pemain kelas dunia itu, dalam 40 tahun terakhir, selalu dirayakan di bulan Juni-Juli, saat FIFA World Cup digelar 4 tahun sekali. Namun, FIFA bisa kelepak-kelepak, saat Qatar ngemis-ngemis, agar Piala Dunia 2022, bisa digelar bulan November dan Desember. Qatar yang sudah melanggar HAM, akibat saat ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, dalam rentang membangun stadion-stadion, telah menewaskan lebih dari 1.000 manusia pekerja, dari India, Bangladesh, Pakistan dan Afghanistan. Namun, lagi-lagi FIFA bergeming. Menurut Mbah Chojo, Qatar bukan negara toleransi. Qatar adalah negara diskriminatif. Dan, masa depan tuan rumah Piala Dunia, tak akan lagi digelar di Jazirah Asia Tengah. Pasalnya, negara-negara kawasan Arab, bukan negara sepak bola. Dan, merusak budaya jadwal klub-klub elit di daratan Eropa. Baru-baru ini, Gianni Infantino sebagai orang nomor 1 di lembaga sepak bola dunia, sudah membuat wacara, bahwa FIFA World Cup 2030, yang akan berlangsung di Maroko, Portugal dan Spanyol, akan memutuskan ada 64 negara, yang bisa lolos putaran final. Buset, bisnis super raksasa. Faktanya, FIFA bisa diatur Qatar, hanya karena uang. Lalu, apa ada kaitannya dengan antara PSSI? Mengingat PSSI itu organisasi di bawah naungan FIFA, maka sepak terjangnya, yang beda-beda tipis, sama-sama bisa mengatur. Bedanya, kalau FIFA terkesan agak soft, kalau PSSI sangat kasar, dan cenderung sudah nggak punya malu. Dalam dekade 10 tahun terakhir ini, siapa yang juara, siapa yang terdegrasi, dan siapa klub yang mau promosi, sudah terlihat jauh-jauh hari, sebelum kompetisi selesai. Kalau tidak percaya, tanyakan saja ke manajemen Persipura Jayapura, Sriwijaya FC Palembang, atau ke Persib Bandung, atau juga ke manajemen PS Bayangkara, yang ujuk-ujuk bisa juara Liga Indonesia 2017. Di zaman Iwan Bule, sebagai pemegang kursi panas sepak bola nasional, PSSI, selama menduduki jabatan orang nomor 1 di organisasi yang didirikan Insinyur Suratin Sosro Soegondo, 19 April 1930, hanya bermodalkan mengancam, membual dan menyuap. Jadi, bagi para penggemar sepak bola dunia ataupun lokal Indonesia, tidak perlu sangat fanatik dengan negara peserta yang sedang berlaga di Piala Dunia 2026, atau juga nggak perlu baper dengan klub-klub lokal Indonesia. Kedua lembaga FIFA dan PSSI sama-sama bisa mengolah, mengatur dan memberi hadiah. Masih ingat, di World Cup 2022 ini, FIFA tak mencolok mengatur juaranya. Namun, konspirasi membawa 16 negara untuk lolos 16 besar. Terlihat, sudah meloloskan Belanda dan Argentina, sebagai negeri kafir, untuk ke 8 besar, terkesan versi Mbah Chojo, lebih punya makna bisnis menggiurkan hingga partai final nanti. Bisnis FIFA, bisa menghancurkan dan menyenangkan setiap negara, di event KK Piala Dunia. Sedangkan, PSSI cukup, sebagian pengurus PSSI, serta para ofisial klub yang atur-mengatur dengan bandar suap dan kaki tangannya. 11-12, bukan? Biji maneh?

0: Bravo Radio Bola Co-ID. Sepak bola itu panggung kehidupan. Pendengar Radio Bola Co-ID, stadion sepak bola identik dengan panggung sinema, arena syuting film sebuah pertandingan sepak bola. Semua kru terlibat di dalamnya, yaitu sutradara, pelakon utama, pemeran pembantu, pemeran pengganti, penulis naskah, pembuat skripnya, audiens, dan juga media massa yang menyiarkan kegiatan itu ke seluruh pelosok dunia. Blockbuster, setiap event raksasa, adalah film bertajuk FIFA World Cup yang dipersembahkan dalam 64 episode. Bedanya hanya satu, di dalam pertandingan sepak bola, tidak ada retake ulang atau pengulangan. Selama 90 menit, para artis hanya diberi satu kesempatan. Hasilnya, kalah, menang, atau seri. Dilanjutkan adu penalti sebelum melenggang ke babak berikutnya. Para pemain beradu akting, ada yang berakrobat, ada yang diving, atau ada yang pura-pura menjerit kesakitan. Dalam pertunjukan anak wayang ini, penulis naskah diperankan pelatih. Kerap kali dia hanya bisa gergetan melihat kenyataan bahwa apa yang terjadi di lapangan tak berjalan seperti yang ditulis dalam skenario. Lalu siapa yang berperan sebagai produser dalam film World Cup? Jabatan ini tentu disandang oleh FIFA. Makanya, selebritis yang akan berada di setiap piala dunia sangat super glamor, seolah-olah panggung peraih Oscar. Seperti layaknya produser, FIFA kadang bersikap diktator, hanya menomorsatukan perangkat dan personil terbaik yang digunakan dalam filmnya. Di benak FIFA, hanya satu, yaitu meraih Oscar. Dan film harus sukses di pasar menjadi box office. Oleh sebab itu, dia menggelar casting yang bernama babak kualifikasi, sehingga hanya 32 negara terbaik yang boleh ikut main dalam filmnya. Supporter yang berduyun-duyun ke stadion diidiomkan sebagai audience yang tak hanya diberi tugas sebagai penonton belaka. Sepak bola sudah menjadi panggung teater kehidupan. Jutaan bahkan miliaran manusia terlibat di dalamnya. Peran yang mereka mainkan dari mulai berteriak gembira, histeris, atau sebaliknya frustasi, malu, cengeng, mengumpat, dan marah. FIFA World Cup, sebagaimana film yang baik, tidak ada yang tahu pasti akhir cerita film calon peraih Oscar ini. Hanya menunggu sang sutradara, menunggu peluit akhir dari sang wasit untuk setiap partai pamungkas final. Adios, Radio Bola Co-ID.
1: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
2: Radio Bola. Radio Bola. Co-ID.
3: Bravo Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Apa kabar Gila Bola Mania? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Tak ada gading yang tak retak. Kami selalu berusaha untuk memberikan layanan terbaik. Oleh karena itu, pendengar Radio Bola Co-ID, silakan memberikan kritik dan saran ke nomor WA kami di
4: 08570104 2024.
3: Kami ulangi
4: 08570104 2024.
3: Kami tak sempurna, namun berusaha untuk selalu lebih baik. Adios, Radio Bola Co-ID.
1: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.

0: Radio Bola Co ID.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. www.radiobola.co.id.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Road to World Cup 2026, Jilid 1. Donald Trump dan Gianni Infantino jadi bintangnya. Beruntung, Perang Dunia III tidak berlangsung. Sehingga, pirsawan penggila bola dunia, berdebar-debar menunggu di depan layar, siapa jawara yang mampu meraih gelar juara FIFA World Cup 2026. Atas kebaikan Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang berjuang ekstra keras, merayu batin Presiden Amerika, Donald Trump, agar Iran tetap menjadi bagian dari 48 negara peserta. 4 bulan lalu, tepatnya 28 Februari 2026, ibu kota Iran, Teheran dibombardir gabungan pasukan Israel dan Amerika. Hingga, kantor presiden dan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, terkena rudal, hingga tewas. Dari situlah, awal gonjang-ganjing, apakah pesta World Cup 2006 masih bisa digelar atau tidak? Tim nasional Iran sudah lolos ke putaran final, setelah menjuarai grup A, putaran ketiga, kualifikasi zona Asia, 25 Maret 2025. Dan, dirilis oleh FIFA, sebagai negara ke-6 yang lolos, 3 diantaranya sebagai tuan rumah, Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, disusul Jepang dan Argentina, juara zona, Amerika Selatan. Jejak Piala Dunia, pernah berhenti 2 kali gelaran, akibat Perang Dunia Kedua, sehingga Jules Rimet Trophy, 1942 dan 1946 tidak bisa digelar FIFA. Mbah Koko, sebagai jurnalis abal-abal, menjelang Piala Dunia, yang akan berlangsung, 11 Juni hingga 19 Juli 2026, sudah menyiapkan banyak artikel ecek-ecek di Facebook. Siapa tahu, bisa dijadikan rujukan dan panduan, untuk nambah referensi sekadar pengetahuan. Minimal, artikel Mbah Koko, hanya untuk adrenalin, seolah-olah hobi nulis, bro. Serba pertama. Piala Dunia 2026, menjadi yang pertama, dengan hadirnya 48 negara. 4 tahun lalu di Qatar, masih diikuti 32 negara. Pesta paling dahsyat sejagat raya, juga pertama kalinya digelar di 3 negara secara bersamaan. Kanada, 2 kota, Meksiko, 3 kota, serta 11 kota di Amerika Serikat, jika 2022 di Qatar, dengan 32 negara, dibagi dalam 8 grup. Kini, di 3 negara, dibagi 12 grup. Untuk bisa lolos ke 32 besar, formatnya menurut FIFA, juara dan runner-up grup lolos. Ditambah 8 negara, peringkat ketiga terbaik, gabung bersama 24 negara yang juara dan runner-up. Di babak 32 besar, FIFA sudah membuat grafis formatnya, dilakukan dengan sistem knockout. Artinya, di babak 32 besar, menurut istilah Mbah Koko, setiap pertandingan adalah final. Babak gugur, akan mencari 16 negara, disusul babak perempat final, semifinal dan partai puncak final. FIFA World Cup 2026, adalah edisi ke-23, sejak digelar tahun 1930 di Uruguay. Jika di Qatar edisi ke-22, mempertandingkan 64 partai. Maka, di 3 negara dari 16 kota, akan berlangsung 104 pertandingan. Negara yang lolos sampai final, tetap akan bermain 7 pertandingan, seperti Piala Dunia 2022. Debut perdana. Setiap turnamen raksasa, sejak FIFA World Cup, WC, digelar, menggantikan Jules Rimet Cup, 1930-1970, selalu ada debutan bisa tampil. Misalkan, di WC 1974, tampil negara baru, Australia, Jerman Timur, Haiti dan Zaire, kini jadi Dr. Congo, WC 1978. Dan, di WC 2026 nanti, ada 4 negara baru, yang tampil perdana sebagai peserta, yaitu Tanjung Verde, Curacao, Yordania dan Uzbekistan. Ada yang bisikin Mbah Koko, kalau timnas Indonesia debutnya kapan? Dijawab Mbah Koko, kalau Erick Thohir, sudah tidak duduk di kursi panas PSSI. Bintang selebritis. Setiap pagelaran raksasa Piala Dunia 2026, selalu diikuti jajaran superstars. Baik, yang sudah pernah menikmati sebagai bintang papan atas di Piala Dunia sebelumnya, ataupun sudah memiliki tanda-tanda menjadi maestro, saat berlaga di kancah kompetisi Liga-Liga Elit Eropa. Liga-Liga Eropa, adalah kasta tertinggi sepak bola modern. Ada 2 nama besar penghuni planet bumi, Lionel Messi, Argentina, dan Cristiano Ronaldo, Portugal, masih menjadi magnet. Bintang-bintang berikutnya, seperti Kylian Mbappe, Perancis, Mohamed Salah, Mesir, San Heung-min, Korsel, Harry Kane, Inggris, Luka Modric, Kroasia, Erling Haaland, Norwegia, Vinicius Junior, Brasil, dipastikan masih menghiasi skuad negaranya. Di luar nama-nama besar yang sudah melegenda, menurut Mbah Koko, juga akan nongol talenta-talenta emas yang siap meroket nasibnya seperti Lamine Yamal, Spanyol, Endrick, Brasil, Desire Doué, Perancis, Nico Paz, Argentina, Ibrahim Maza, Alzajair, Nick Waltemade, Jerman, Nico Aureli, Inggris, Pedri, Spanyol, Ibrahim Mbaye, Senegal, Gilberto Mora, Meksiko, Luka Vuskovic, Kroasia, Nathan De Ket, Belgia. Pokoknya ada, banyak. Tiket Ajubile. Zaman Mbah Koko, sebagai jurnalis ecek-ecek meliput World Cup 1990 di Italia. Harga tiket masuk, sepertinya nggak bombastis. Rata-rata masih terjangkau untuk dompet-dompet penggila bola yang punya hobi backpacker. Sekitar Rp200.000, babak penyisihan, hingga Rp1.4 juta di babak semifinal dan final. Bandingkan, jika ngotot ingin nonton partai final, yang akan berlangsung di Stadion MetLife di New Jersey, 19 Juli 2026 nanti. Mencapai $10.990, atau sekitar Rp187 juta. Mosok, untuk tiket tribun kategori 1, tiket di fase grup, seharga $60.180, $986.003. Babak 16 besar $905, $14.6 juta. Manajemen FIFA di update berikutnya, menjual dengan sistem kategori front row atau kursi premium. Untuk opening, $4.105 atau sekitar $70 juta. Laporan pandangan mata, dari reporter Radio Bolako ID yang sudah berada di Amerika Serikat, Tompel Witono memberi kabar bahwa para makelar atau calo tiket diperbolehkan menjual tiket kepada warga lokal, supporter atau turis. Syaratnya, hanya hasil penjualan dari hasil makelar, wajib bagdu alias bagi dua bareng FIFA, keuntungan marin yang didapat. Buset dah. Menawarkan kesan tempat duduk yang mewah, FIFA harus kemaruk banget cari duitnya. Shakira. Tahukah Anda pembaca artikel Mbah Koko soal Shakira dan Gerard Pique? Gara-gara saat membuat video klip album Piala Dunia 2010, This Time for Africa, berjudul Waka Waka, Libro Barca dan Timnas Spanyol, berkenalan dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat nonton gaya tarian Shakira yang seksi, Bahenol, bergaya Afro-Afrika. Pique, langsung klepak-klepak. Walaupun, mereka berdua hidup serumah tanpa pernikahan, toh akhirnya Gerard Pique dicerai Shakira, gara-gara Pique, mata keranjang. Mereka berdua, umumkan berpisah, setelah 12 tahun, dan punya dua anak. Shakira tanpa Gerard Pique, ternyata masih melambung pamornya. Pasalnya, di World Cup 2026, lagi-lagi, warga Meksiko dibuat mabok Shakira. FIFA sepakat, menelurkan album resmi, serta mempersilahkan Shakira manggung lagi, di acara pembukaan, 11 Juni 2026 mendatang, menyapa penggemar sepak bola dunia, bertajuk Dai Dai, yang dirilis Sony Music Latin, 15 Mei 2006 lalu. Ya sudah, Mbah Koko, rela asyik-asyik saja, melihat jogetnya Shakira yang spektakuler seksinya. Hak asasi manusia. Siapa bilang sepak bola, tidak ada urusan dengan politik? Faktanya, khususnya di Meksiko dan di Amerika Serikat, saat berlangsungnya World Cup 2026 nanti, diperkirakan banyak ketegangan dan kekhawatiran bagi penonton yang ingin datang langsung ke stadion. Masalah keamanan dan masalah hak asasi manusia menjadi perhatian sangat penting. Di Meksiko, para begundal bandar narkoba sepertinya punya jadwal untuk mengganggu para tamu tim nasional yang berlaga di kota Monterrey dan Guadalajara, Meksiko. Sedangkan, di Amerika Serikat, FIFA terganggu dengan sistem keamanan Federal Amrik yang membatalkan anggaran keamanan selama Piala Dunia berlangsung. Serangan ekstremis dan keamanan sipil yang sering terjadi di banyak kota juga disoroti warga dunia. Kesewenang-wenangan petugas imigrasi Amrik, ancaman kebebasan pers, diskriminasi terhadap komunitas imigran, dan para jurnalis peliput event super raksasa menjadi ancaman yang patut dijadikan peringatan. Human Rights Watch sudah memberi peringatan keras terhadap sikap arogansi Amerika Serikat sebagai tuan rumah. Informasi dua hari terakhir, Iran mendapat izin untuk menginap di Meksiko. Walaupun saat bertanding, tetap akan memainkan tiga partainya, di grup G, bersama Belgia, Mesir dan Selandia Baru, dimainkan Stadion Sofi, Los Angeles, dan Stadion Lumenfield, Seattle, Washington. Semuanya, demi keamanan pemain Iran. Atau, justru ditekan Amerika Serikat, agar hanya saat tanding, bisa masuk Amerika? Perayaan budaya. Penggila bola dunia, masih bisa siap-siap menyimpan momentum berharga, karena, 4 Juli 2026, pemerintah Amerika sudah menjadwalkan di kota Philadelphia, dalam rangka Dirgahayu Negara Amerika Serikat yang ke-250 tahun, akan dipestakan dengan budaya Amerika, yang jarang dilihat penduduk dunia. Tentunya, sambil nonton, partai perdana serta babak 16 besar. Bagi Kanada, Piala Dunia 2026 adalah event perdana sebagai tuan rumah. Bagi Meksiko, ini yang ketiga kalinya, sebagai tuan rumah, 1970, 1986 dan 2026. Untuk negeri seolah-olah, superpower, Amerika Serikat, yang kedua kalinya, 1994 dan 2026. Nonton perayaan budaya, gabungan tiga negara di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, adalah peristiwa skala premium, sebagai tuan rumah di event global. Mbah Koko, hanya berpesan, hati-hati di sana banyak kejutan. Kesimpulan. Dari cacatan Mbah Koko, World Cup 2026 adalah gabungan antara politik, sepak bola, peristiwa budaya, serta permainan para bintang lapangan hijau, akan sangat asyik ditonton di televisi. Khususnya, di langit Indonesia, ada dua kanal TVRI, yaitu TVRI Nasional dan TVRI Sport. 48 negara, yang memainkan 104 pertandingan, di tiga negara Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, akan mencari satu negara yang dianggap paling macho, sejagat raya, memboyong, palagan, World Cup Trophy. Apakah, masih di antara tujuh negara yang sudah pernah menikmati gelar juara dunia, seperti Uruguay, Brasil, Argentina, Jerman, Inggris, Perancis, Spanyol? Atau, ada negara ke-8 sebagai pendatang baru? Minggu, 19 Juli 2026, Mbah Koko memilih negara yang gunakan jersey warna kuning, sebagai sang juara, dan, yang memberi pialanya, Donald Trump dan Gianni Infantino, bagi

0: Radio Bola Kowangi.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

that the host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia.

Bravo, Radio Bola Koa ID, Gila Bola Mania, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 16 stadion yang tersebar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Stadion MetLife di New York terpilih sebagai venue partai final, sementara Stadion Azteca di Mexico City menjadi lokasi laga pembuka. Berikut daftar lengkap 16 stadion, kota dan kapasitas resminya untuk Piala Dunia 2026. Amerika Serikat. 1. Stadion MetLife di New York 82.500 kursi. 2. Stadion AT&T di Dallas 80.000 kursi. 3. Stadion Arrowwood di Kansas City 76.416 kursi. 4. Stadion Mercedes-Benz di Atlanta 71.000 kursi. 5. Stadion NRG di Houston 72.220 kursi. 6. Stadion SoFi di Los Angeles 70.000 kursi. 7. Stadion Levi's di San Francisco Bay Area 68.500 kursi. 8. Stadion Lincoln Financial Field di Philadelphia 69.756 kursi. 9. Lumen Field di Seattle 69.000 kursi. 10. Stadion Hard Rock di Miami 64.767 kursi. 11. Stadion Gillette Stadium di Boston 65.878 kursi. Meksiko. 1. Stadion Estadio Azteca di Mexico City 83.000 kursi. 2. Stadion Estadio BBVA di Monterrey 53.500 kursi. 3. Stadion Estadio Akron di Guadalajara 49.850 kursi. Kanada. 1. Stadion BC Place di Vancouver 54.500 kursi. 2. Stadion BMO Field di Toronto 30.000 kursi. Gila Bola Mania mau nonton yang di mana nih? Adios. Radio Bola Koa ID.

Road to World Cup 2026, Jilid 3. FIFA terlalu mudah atur mengatur juara. Dikutip dari Guardian, Michel Platini, saat itu menjabat sebagai ketua panitia penyelenggara Piala Dunia 1998 di negerinya sendiri, menjelaskan bahwa alokasi grup untuk tim unggulan saat itu diatur sedemikian rupa, agar Prancis terhindar dari Brasil di babak awal fase gugur. Harapannya, mereka baru akan bertemu di babak final, yang Platini sebut sebagai final idaman semua orang. Di zaman Presiden FIFA Sepp Blatter, skandal demi skandal sepak bola dunia, mewarnai perjalanan sepak bola modern, sebagai bagian dari industri. Begitu banyak, perusahaan raksasa ingin masuk ke FIFA. Contoh, Adidas sebagai sponsor bola, bisa bertahan setiap 25 tahun bergandengan dengan FIFA. Sehingga, Nike, sebagai kompetitornya sampai hari ini, hanya di luar FIFA. Lihat saja, persaingan Hyundai dan Kia, untuk urusan kendaraan ofisial 48 negara, juga saling sikut-menyikut. Bahkan, penunjukan tuan rumah FIFA World Cup, juga selalu menggunakan politik uang. Dan, akhirnya semua anggota exco FIFA di zaman Sepp Blatter diciduk FBI. Setelah terungkap suap menyuap Afsel jadi tuan rumah. Bahkan, Presiden UEFA Michael Platini, sejak 2015 lalu dihukum 4 tahun, karena ikut terseret oleh skandal yang diciptakan Sepp Blatter dan kawan-kawan. Masih ingatkah penggemar sepak bola dunia, ketika Sepp Blatter harus mengulang hasil hitungan suara antara masyarakat dan hitungan FIFA, untuk memilih seorang pemain yang dinobatkan sebagai pemain terbaik sepanjang masa. FIFA sangat berharap Pele sebagai juaranya. Namun, hasilnya justru Maradona yang terpilih menjadi pemain terbaik sepanjang masa. Bahkan, sampai polling pun diulang. Intinya, FIFA sudah benci banget sampai ke ubun-ubun otaknya Blatter, hingga Maradona yang dipilih oleh 211 pelatih dari semua negara anggota FIFA. Mengapa FIFA di bawah komando Sepp Blatter tidak ingin ada nama Maradona? Karena, karakter dan cara berpikir Maradona tidak sepaham dengan keinginan FIFA. Puncaknya, ketika Piala Dunia 1990, skenario FIFA yang berharap Italia sebagai tuan rumah lolos ke final, dihancurkan oleh Argentina di bawah Kapten Maradona. Bahkan, sejak dari babak penyisihan, Argentina digarap oleh para wasit FIFA untuk selalu mengeluarkan kartu kuning untuk pemain Argentina. Sehingga, saat berlaga di final, Argentina tidak bisa diperkuat oleh 6 pemain intinya yang terkena akumulasi 2 kartu kuning. Dampaknya, Argentina dibuat terpincang-pincang di partai final di Stadion Olimpico Roma, Italia. Tanpa diperkuat Pedro Monzon, Claudio Caniggia, Jose Serrizuela, Sergio Batista, Ricardo Giusti dan Julio Olarte Choechea. Masih belum puas, merasa benci dan dendamnya dengan Diego Maradona, orang nomor satu di FIFA Sepp Blatter itu, kembali mempermalukan Maradona di World Cup Amerika Serikat 1994. Setelah mencetak 1-1 gol kemenangan atas Yunani di fase grup D, dan kemudian seusai melawan Nigeria, Maradona langsung didatangi petugas cewek, anggota tes doping. Dan, kemudian dinyatakan terbukti, gunakan tes doping, dinyatakan positif, Maradona dihukum FIFA. Bandingkan dengan striker Peru Paolo Guerrero, yang sudah dihukum 14 bulan karena doping, justru diperbolehkan oleh FIFA berlaga di Piala Dunia Rusia 2018. Aneh bukan? Itulah konspirasi FIFA yang disebar Mbah Cotjo. Ocehan Michael Platini, bahwa final ideal antara tuan rumah Prancis dan Brasil di Piala Dunia 1989, menurut Mbah Cotjo, bukan hanya faktor keinginan orang-orang yang duduk di lingkungan FIFA, atau para anggota exco FIFA. Melainkan, adanya konspirasi antara FIFA, sponsor dan televisi. Bayangkan saja, pendapatan FIFA di Piala Dunia Brasil 2014 adalah sebesar 4,8 miliar dolar itu. Rinciannya SBB, 2,4 miliar dolar dari hak siar televisi, 1,8 miliar dolar dari sponsorship dan aktivitasnya 1 miliar dolar. Penjualan tiket hanya menghasilkan 550 juta dolar. Artinya, sponsor dan televisi menurut Mbah Koko akan setara kekuasaannya, secara bisnis dan kepentingan FIFA. Dalam cerita, History of Football, di Bein 1, bertutur bahwa, saat Ronaldo's tes berat dan mules-mules sebelum laga final antara Prancis versus Brasil, 12 Juli 1998, ada indikasi akibat permintaan dari pihak Nike, sebagai sponsor tim nasional Brasil, dan juga sebagai sponsor individu Ronaldo menekan dan memaksa Ronaldo untuk tidak turun sebagai starter. Peristiwa Ronaldo yang seolah-olah kena guna-guna itu, sampai hari ini, sebagai skandal yang tak mungkin diumumkan FIFA. Pirsawan penggemar Brasil, harus nunggu 50 tahun ke depan, penyebab Ronaldo Rosario, mirip,
Hillsborough Disaster, 15 April 1989. Dari pihak televisi, menurut Mbah Chojo, secara bisnis pasti butuh dukungan pemirsa dari semua TV yang membeli hak siar World Cup. Secara nalar, mana ada TV tidak cawe-cawe untuk ikutan memilih siapa yang pantas masuk ke 8 besar, semifinal dan final. Piala Dunia yang dianggap event paling premium, tak ada yang mampu menyamai rekor fantastiknya. Baik rekor penonton, ataupun uang yang beredar, mana mau pemilik tunggal hak siar yang bekerja sama dengan FIFA, hanya inginkan partai final Piala Dunia, antara Mesir versus Cape Verde, atau Jerman versus Curaçao, atau Brasil versus Selandia Baru? Jika peristiwa itu terjadi di level Piala Dunia U17, atau U19 sepertinya oke-oke saja. Namun, itu tak akan pernah terjadi di level senior, Chai. Di zaman Gianni Infantino, presiden FIFA yang dianggap letaik ini, justru terkesan mudah diatur oleh siapapun. Sebelum Gianni Infantino, presiden negara manapun, sulit bertemu dengan presiden FIFA, seperti Sepp Blatter. Namun, saat dikelola Gianni Infantino, Jokowi saja bisa bertemu 3 kali. Bahkan, utusan Indonesia, Erick Thohir pun, bisa bertemu Gianni Infantino, kapan saja, dan dimanapun berada. Padahal, ini sudah masuk ranah intervensi. Namun, FIFA bergeming. Qatar sebagai tuan rumah World Cup 2022 pun, dengan mudah mengatur FIFA. Mbah Chojo, hanya ingin menjelaskan, bahwa hari raya pemain-pemain kelas dunia itu, dalam 40 tahun terakhir, selalu dirayakan di bulan Juni-Juli, saat FIFA World Cup digelar 4 tahun sekali. Namun, FIFA bisa kelepak-kelepak, saat Qatar ngemis-ngemis, agar Piala Dunia 2022, bisa digelar bulan November dan Desember. Qatar yang sudah melanggar HAM, akibat saat ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, dalam rentang membangun stadion-stadion, telah menewaskan lebih dari 1.000 manusia pekerja, dari India, Bangladesh, Pakistan dan Afghanistan. Namun, lagi-lagi FIFA bergeming. Menurut Mbah Chojo, Qatar bukan negara toleransi. Qatar adalah negara diskriminatif. Dan, masa depan tuan rumah Piala Dunia, tak akan lagi digelar di Jazirah Asia Tengah. Pasalnya, negara-negara kawasan Arab, bukan negara sepak bola. Dan, merusak budaya jadwal klub-klub elit di daratan Eropa. Baru-baru ini, Gianni Infantino sebagai orang nomor 1 di lembaga sepak bola dunia, sudah membuat wacara, bahwa FIFA World Cup 2030, yang akan berlangsung di Maroko, Portugal dan Spanyol, akan memutuskan ada 64 negara, yang bisa lolos putaran final. Buset, bisnis super raksasa. Faktanya, FIFA bisa diatur Qatar, hanya karena uang. Lalu, apa ada kaitannya dengan antara PSSI? Mengingat PSSI itu organisasi di bawah naungan FIFA, maka sepak terjangnya, yang beda-beda tipis, sama-sama bisa mengatur. Bedanya, kalau FIFA terkesan agak soft, kalau PSSI sangat kasar, dan cenderung sudah nggak punya malu. Dalam dekade 10 tahun terakhir ini, siapa yang juara, siapa yang terdegrasi, dan siapa klub yang mau promosi, sudah terlihat jauh-jauh hari, sebelum kompetisi selesai. Kalau tidak percaya, tanyakan saja ke manajemen Persipura Jayapura, Sriwijaya FC Palembang, atau ke Persib Bandung, atau juga ke manajemen PS Bayangkara, yang ujuk-ujuk bisa juara Liga Indonesia 2017. Di zaman Iwan Bule, sebagai pemegang kursi panas sepak bola nasional, PSSI, selama menduduki jabatan orang nomor 1 di organisasi yang didirikan Insinyur Suratin Sosro Soegondo, 19 April 1930, hanya bermodalkan mengancam, membual dan menyuap. Jadi, bagi para penggemar sepak bola dunia ataupun lokal Indonesia, tidak perlu sangat fanatik dengan negara peserta yang sedang berlaga di Piala Dunia 2026, atau juga nggak perlu baper dengan klub-klub lokal Indonesia. Kedua lembaga FIFA dan PSSI sama-sama bisa mengolah, mengatur dan memberi hadiah. Masih ingat, di World Cup 2022 ini, FIFA tak mencolok mengatur juaranya. Namun, konspirasi membawa 16 negara untuk lolos 16 besar. Terlihat, sudah meloloskan Belanda dan Argentina, sebagai negeri kafir, untuk ke 8 besar, terkesan versi Mbah Chojo, lebih punya makna bisnis menggiurkan hingga partai final nanti. Bisnis FIFA, bisa menghancurkan dan menyenangkan setiap negara, di event kakak Piala Dunia. Sedangkan, PSSI cukup, sebagian pengurus PSSI, serta para ofisial klub yang atur-mengatur dengan bandar suap dan kaki tangannya. 11-12, bukan? Biji mane?

0: Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio. Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.
1: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

Bravo Radio Bola Co ID. Gila Bola Mania. Selamat dini hari. Demi waktu, malam semakin larut nan sunyi. Kiat pun makin sepi. Saatnya untuk rehat dan menanti mimpi. Namun bila masih terjaga, lakukanlah mencatat dan menulis, serta tak lupa berdoa tentunya. Adios Radio Bola Co ID.

0: Karena ada hubungan kau ini.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. www.radiobola.co.id.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Road to World Cup 2026 Jilid 1. Donald Trump dan Gianni Infantino jadi bintangnya. Beruntung, Perang Dunia III tidak berlangsung. Sehingga, pirsawan penggila bola dunia, berdebar-debar menunggu di depan layar, siapa jawara yang mampu meraih gelar juara FIFA World Cup 2026. Atas kebaikan Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang berjuang ekstra keras, merayu batin Presiden Amerika, Donald Trump, agar Iran tetap menjadi bagian dari 48 negara peserta. 4 bulan lalu, tepatnya 28 Februari 2026, ibu kota Iran, Teheran dibombardir gabungan pasukan Israel dan Amerika. Hingga, kantor presiden dan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, terkena rudal, hingga tewas. Dari situlah, awal gonjang-ganjing, apakah pesta World Cup 2006 masih bisa digelar atau tidak? Tim nasional Iran sudah lolos ke putaran final, setelah menjuarai grup A, putaran ketiga, kualifikasi zona Asia, 25 Maret 2025. Dan, dirilis oleh FIFA, sebagai negara ke-6 yang lolos, 3 diantaranya sebagai tuan rumah, Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, disusul Jepang dan Argentina, juara zona, Amerika Selatan. Jejak Piala Dunia, pernah berhenti 2 kali gelaran, akibat Perang Dunia Kedua, sehingga Jules Rimet Trophy, 1942 dan 1946 tidak bisa digelar FIFA. Mbah Koko, sebagai jurnalis abal-abal, menjelang Piala Dunia, yang akan berlangsung, 11 Juni hingga 19 Juli 2026, sudah menyiapkan banyak artikel ecek-ecek di Facebook. Siapa tahu, bisa dijadikan rujukan dan panduan, untuk nambah referensi sekadar pengetahuan. Minimal, artikel Mbah Koko, hanya untuk adrenalin, seolah-olah hobi nulis, bro. Serba pertama. Piala Dunia 2026, menjadi yang pertama, dengan hadirnya 48 negara. 4 tahun lalu di Qatar, masih diikuti 32 negara. Pesta paling dahsyat sejagat raya, juga pertama kalinya digelar di 3 negara secara bersamaan. Kanada, 2 kota, Meksiko, 3 kota, serta 11 kota di Amerika Serikat, jika 2022 di Qatar, dengan 32 negara, dibagi dalam 8 grup. Kini, di 3 negara, dibagi 12 grup. Untuk bisa lolos ke 32 besar, formatnya menurut FIFA, juara dan runner-up grup lolos. Ditambah 8 negara, peringkat ketiga terbaik, gabung bersama 24 negara yang juara dan runner-up. Di babak 32 besar, FIFA sudah membuat grafis formatnya, dilakukan dengan sistem knockout. Artinya, di babak 32 besar, menurut istilah Mbah Koko, setiap pertandingan adalah final. Babak gugur, akan mencari 16 negara, disusul babak perempat final, semifinal dan partai puncak final. FIFA World Cup 2026 adalah edisi ke-23, sejak digelar tahun 1930 di Uruguay. Jika dikatakan edisi ke-22, mempertandingkan 64 partai. Maka, di 3 negara dari 16 kota, akan berlangsung 104 pertandingan. Negara yang lolos sampai final, tetap akan bermain 7 pertandingan, seperti Piala Dunia 2022. Debut perdana. Setiap turnamen raksasa, sejak FIFA World Cup, WC, digelar, menggantikan Jules Rimet Cup, 1930-1970, selalu ada debutan bisa tampil. Misalkan, di WC 1974, tampil negara baru, Australia, Jerman Timur, Haiti dan Zaire, kini jadi Dr. Congo, WC 1978. Dan, di WC 2026 nanti, ada 4 negara baru, yang tampil perdana sebagai peserta, yaitu Tanjung Verde, Curacao, Yordania dan Uzbekistan. Ada yang bisikin Mbah Koko, kalau timnas Indonesia debutnya kapan? Dijawab Mbah Koko, kalau Erick Thohir, sudah tidak duduk di kursi panas PSSI. Bintang selebritis. Setiap pagelaran raksasa Piala Dunia 2026, selalu diikuti jajaran superstars. Baik, yang sudah pernah menikmati sebagai bintang papan atas di Piala Dunia sebelumnya, ataupun sudah memiliki tanda-tanda menjadi maestro, saat berlaga di kancah kompetisi Liga-Liga Elit Eropa. Liga-Liga Eropa, adalah kasta tertinggi sepak bola modern. Ada 2 nama besar penghuni planet bumi, Lionel Messi, Argentina, dan Cristiano Ronaldo, Portugal, masih menjadi magnet. Bintang-bintang berikutnya, seperti Kylian Mbappe, Perancis, Mohamed Salah, Mesir, Sun Heung-min, Korsel, Harry Kane, Inggris, Luka Modric, Kroasia, Erling Haaland, Norwegia, Vinicius Junior, Brasil, dipastikan masih menghiasi skuad negaranya. Di luar nama-nama besar yang sudah melegenda, menurut Mbah Koko, juga akan nongol talenta-talenta emas yang siap meroket nasibnya seperti Lamine Yamal, Spanyol, Endrick, Brasil, Desire Doué, Perancis, Nico Paz, Argentina, Ibrahim Maza, Alzajair, Nick Waltemade, Jerman, Nico Aureli, Inggris, Pedri, Spanyol, Ibrahim Mbaye, Senegal, Gilberto Mora, Meksiko, Luka Vuskovic, Kroasia, Nathan De Ket, Belgia. Pokoknya ada, banyak. Tiket Ajubile. Zaman Mbah Koko, sebagai jurnalis ecek-ecek meliput World Cup 1990 di Italia. Harga tiket masuk, sepertinya nggak bombastis. Rata-rata masih terjangkau untuk dompet-dompet penggila bola yang punya hobi backpacker. Sekitar Rp200.000, babak penyisihan, hingga Rp1.4 juta di babak semifinal dan final. Bandingkan, jika ngotot ingin nonton partai final, yang akan berlangsung di Stadion MetLife di New Jersey, 19 Juli 2026 nanti. Mencapai $10.990, atau sekitar Rp187 juta. Mosok, untuk tiket tribun kategori 1, tiket di fase grup, seharga $60.180, Rp986.000, 3 juta. Babak 16 besar $905, $14.6 juta. Manajemen FIFA di update berikutnya, menjual dengan sistem kategori front row atau kursi premium. Untuk opening, $4.105 atau sekitar Rp70 juta. Laporan pandangan mata, dari reporter Radio Bolako ID yang sudah berada di Amerika Serikat, Tompel Witono memberi kabar bahwa para makelar atau calo tiket diperbolehkan menjual tiket kepada warga lokal, supporter atau turis. Syaratnya, hanya hasil penjualan dari hasil makelar, wajib bagdu alias bagi dua bareng FIFA, keuntungan marin yang didapat. Buset dah. Menawarkan kesan tempat duduk yang mewah, FIFA harus kemaruk banget cari duitnya. Shakira. Tahukah Anda pembaca artikel Mbah Koko soal Shakira dan Gerard Pique? Gara-gara saat membuat video klip album Piala Dunia 2010, This Time for Africa, berjudul Waka Waka, Libro Barca dan Timnas Spanyol, berkenalan dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat nonton gaya tarian Shakira yang seksi, Bahenol, bergaya Afro-Afrika. Pique, langsung kelepak-kelepak. Walaupun, mereka berdua hidup serumah tanpa pernikahan, toh akhirnya Gerard Pique dicerai Shakira, gara-gara Pique, mata keranjang. Mereka berdua, umumkan berpisah, setelah 12 tahun, dan punya dua anak. Shakira tanpa Gerard Pique, ternyata masih melambung pamornya. Pasalnya, di World Cup 2026, lagi-lagi, warga Meksiko dibuat mabok Shakira. FIFA sepakat, menelurkan album resmi, serta mempersilahkan Shakira manggung lagi. Di acara pembukaan, 11 Juni 2026 mendatang, menyapa penggemar sepak bola dunia, bertajuk Dai Dai, yang dirilis Sony Music Latin, 15 Mei 2006 lalu. Ya sudah, Mbah Koko, rela asyik-asyik saja, melihat jogetnya Shakira yang spektakuler seksinya. Hak asasi manusia. Siapa bilang sepak bola tidak ada urusan dengan politik? Faktanya, khususnya di Meksiko dan di Amerika Serikat, saat berlangsungnya World Cup 2026 nanti, diperkirakan banyak ketegangan dan kekhawatiran bagi penonton yang ingin datang langsung ke stadion. Masalah keamanan dan masalah hak asasi manusia menjadi perhatian sangat penting. Di Meksiko, para begundal bandar narkoba sepertinya punya jadwal untuk mengganggu para tamu tim nasional yang berlaga di kota Monterrey dan Guadalajara, Meksiko. Sedangkan, di Amerika Serikat, FIFA terganggu dengan sistem keamanan Federal Amrik yang membatalkan anggaran keamanan selama Piala Dunia berlangsung. Serangan ekstremis dan keamanan sipil yang sering terjadi di banyak kota juga disoroti warga dunia. Kesewenang-wenangan petugas imigrasi Amrik, ancaman kebebasan pers, diskriminasi terhadap komunitas imigran, dan para jurnalis peliput event super raksasa, menjadi ancaman yang patut dijadikan peringatan. Human Rights Watch sudah memberi peringatan keras terhadap sikap arogansi Amerika Serikat sebagai tuan rumah. Informasi dua hari terakhir, Iran mendapat izin untuk menginap di Meksiko. Walaupun saat bertanding, tetap akan memainkan tiga partainya, di grup G, bersama Belgia, Mesir dan Selandia Baru, dimainkan Stadion Sophie, Los Angeles, dan Stadion Lumenfield, Seattle, Washington. Semuanya, demi keamanan pemain Iran. Atau, justru ditekan Amerika Serikat, agar hanya saat tanding, bisa masuk Amerika? Perayaan budaya. Penggila bola dunia, masih bisa siap-siap menyimpan momentum berharga, karena, 4 Juli 2026, pemerintah Amerika sudah menjadwalkan di kota Philadelphia, dalam rangka Dirgahayu Negara Amerika Serikat yang ke-250 tahun, akan dipestakan dengan budaya Amerika, yang jarang dilihat penduduk dunia. Tentunya, sambil nonton, partai perdana serta babak 16 besar. Bagi Kanada, Piala Dunia 2026 adalah event perdana sebagai tuan rumah. Bagi Meksiko, ini yang ketiga kalinya, sebagai tuan rumah, 1970, 1986 dan 2026. Untuk negeri seolah-olah, superpower, Amerika Serikat, yang kedua kalinya, 1994 dan 2026. Nonton perayaan budaya, gabungan tiga negara di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, adalah peristiwa skala premium, sebagai tuan rumah di event global. Mbah Koko, hanya berpesan, hati-hati di sana banyak kejutan. Kesimpulan. Dari cacatan Mbah Koko, World Cup 2026 adalah gabungan antara politik, sepak bola, peristiwa budaya, serta permainan para bintang lapangan hijau, akan sangat asyik ditonton di televisi. Khususnya, di langit Indonesia, ada dua kanal TVRI, yaitu TVRI Nasional dan TVRI Sport. 48 negara, yang memainkan 104 pertandingan, di tiga negara Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, akan mencari satu negara yang dianggap paling macho sejagat raya, memboyong Palagan World Cup Trophy. Apakah masih di antara 7 negara yang sudah pernah menikmati gelar juara dunia, seperti Uruguay, Brasil, Argentina, Jerman, Inggris, Perancis, Spanyol? Atau, ada negara ke-8 sebagai pendatang baru? Minggu, 19 Juli 2026, Mbah Koko memilih negara yang gunakan jersey warna kuning, sebagai sang juara, dan, yang memberi pialanya, Donald Trump dan Gianni Infantino, bagian dari, numpang, pencitraan, di sepak bola.

Bravo Radio Bola Co-ID. Sepak bola itu panggung kehidupan. Pendengar Radio Bola Co-ID, stadion sepak bola identik dengan panggung sinema, arena syuting film sebuah pertandingan sepak bola. Semua kru terlibat di dalamnya, yaitu sutradara, pelakon utama, pemeran pembantu, pemeran pengganti, penulis naskah, pembuat skripnya, audiens, dan juga media massa yang menyiarkan kegiatan itu ke seluruh pelosok dunia. Blockbuster, setiap event raksasa, adalah film bertajuk FIFA World Cup yang dipersembahkan dalam 64 episode. Bedanya hanya satu, di dalam pertandingan sepak bola, tidak ada retake ulang atau pengulangan. Selama 90 menit, para artis hanya diberi satu kesempatan. Hasilnya, kalah, menang, atau seri. Dilanjutkan adu penalti sebelum melenggang ke babak berikutnya. Para pemain beradu akting, ada yang berakrobat, ada yang diving, atau ada yang pura-pura menjerit kesakitan. Dalam pertunjukan anak wayang ini, penulis naskah diperankan pelatih. Kerap kali dia hanya bisa gergetan melihat kenyataan bahwa apa yang terjadi di lapangan tak berjalan seperti yang ditulis dalam skenario. Lalu siapa yang berperan sebagai produser dalam film World Cup? Jabatan ini tentu disandang oleh FIFA. Makanya selebritis yang akan berada di setiap piala dunia sangat super glamor, seolah-olah panggung peraih Oscar. Seperti layaknya produser, FIFA kadang bersikap diktator, hanya menomorsatukan perangkat dan personil terbaik yang digunakan dalam filmnya. Di benak FIFA hanya satu, yaitu

0: cengeng, mengumpat, dan marah. FIFA World Cup. Sebagaimana film yang baik, tidak ada yang tahu pasti akhir cerita film calon peraih Oscar ini. Hanya menunggu sang sutradara, menunggu peluit akhir dari sang wasit untuk setiap partai pamungkas final. Adios, Radio Bola Co-ID.
1: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
2: Radio Bola. Radio Bola. Co-ID.
3: Bravo Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Apa kabar Gila Bola Mania? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Tak ada gading yang tak retak. Kami selalu berusaha untuk memberikan layanan terbaik. Oleh karena itu, pendengar Radio Bola Co-ID, silakan memberikan kritik dan saran ke nomor WA kami di
4: 085701042024.
3: Kami ulangi
4: 085701042024.
3: Kami tak sempurna, namun berusaha untuk selalu lebih baik. Adios, Radio Bola Co-ID.
1: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
2: Apa kabar?

0: Radio Bola Co-ID.
1: Bravo Radio Bola Co-ID. Apa kabar Gila Bola Mania? Saat ini adalah hari pertengahan pekan, yaitu hari Rabu. Jangan jadikan Rabu ini kelabu, karena hari Rabu adalah match day Liga Champion Eropa. Tonton klub kesayangan di televisi, internet, dan handphone. Adios, Radio Bola Co-ID.
0: Radio Bola Co-ID.

Bravo Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania. Selamat dini hari. Demi waktu, malam semakin larut nan sunyi. Kiat pun makin sepi. Saatnya untuk rehat dan menanti mimpi. Namun, bila masih terjaga, lakukanlah mencatat dan menulis, serta tak lupa berdoa tentunya. Adios, Radio Bola, Co-ID.

0: Radio Bola Kowaigi.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. www.radiobola.co.id.

Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Berani-beraninya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio. Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

the host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia.

Bravo Radio Bola Co ID. Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Demi waktu malam semakin larut nan sunyi. Kiat pun makin sepi. Saatnya untuk rehat dan menanti mimpi. Namun bila masih terjaga, lakukanlah mencatat dan menulis, serta tak lupa berdoa tentunya. Adios Radio Bola Co Adi.

0: karena ada hubungan KOID.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id, www.radiobola.co.id.

Road to World Cup 2026, Jilid 3. FIFA terlalu mudah atur mengatur juara. Dikutip dari Guardian, Michel Platini, saat itu menjabat sebagai ketua panitia penyelenggara Piala Dunia 1998 di negerinya sendiri, menjelaskan bahwa alokasi grup untuk tim unggulan saat itu diatur sedemikian rupa, agar Prancis terhindar dari Brasil di babak awal fase gugur. Harapannya, mereka baru akan bertemu di babak final, yang Platini sebut sebagai final idaman semua orang. Di zaman Presiden FIFA Sepp Blatter, skandal demi skandal sepak bola dunia, mewarnai perjalanan sepak bola modern, sebagai bagian dari industri. Begitu banyak, perusahaan raksasa ingin masuk ke FIFA. Contoh, Adidas sebagai sponsor bola, bisa bertahan setiap 25 tahun bergandengan dengan FIFA. Sehingga, Nike, sebagai kompetitornya sampai hari ini, hanya di luar FIFA. Lihat saja, persaingan Hyundai dan Kia, untuk urusan kendaraan ofisial 48 negara, juga saling sikut-menyikut. Bahkan, penunjukan tuan rumah FIFA World Cup, juga selalu menggunakan politik uang. Dan, akhirnya semua anggota exco FIFA di zaman Sepp Blatter diciduk FBI. Setelah terungkap suap menyuap Afsel jadi tuan rumah. Bahkan, Presiden UEFA Michael Platini, sejak 2015 lalu dihukum 4 tahun, karena ikut terseret oleh skandal yang diciptakan Sepp Blatter dan kawan-kawan. Masih ingatkah penggemar sepak bola dunia, ketika Sepp Blatter, harus mengulang hasil hitungan suara antara masyarakat dan hitungan FIFA, untuk memilih seorang pemain yang dinobatkan, sebagai pemain terbaik sepanjang masa. FIFA sangat berharap, Pele sebagai juaranya. Namun, hasilnya justru Maradona yang terpilih menjadi pemain terbaik sepanjang masa. Bahkan, sampai polling pun diulang. Intinya, FIFA sudah benci banget sampai ke ubun-ubun otaknya Blatter, hingga Maradona yang dipilih oleh 211 pelatih dari semua negara anggota FIFA. Mengapa FIFA di bawah komando Sepp Blatter tidak ingin ada nama Maradona? Karena, karakter dan cara berpikir Maradona tidak sepaham dengan keinginan FIFA. Puncaknya, ketika Piala Dunia 1990, skenario FIFA yang berharap Italia sebagai tuan rumah lolos ke final, dihancurkan oleh Argentina di bawah Kapten Maradona. Bahkan, sejak dari babak penyisihan, Argentina digarap oleh para wasit FIFA untuk selalu mengeluarkan kartu kuning untuk pemain Argentina. Sehingga, saat berlaga di final, Argentina tidak bisa diperkuat oleh 6 pemain intinya yang terkena akumulasi 2 kartu kuning. Dampaknya, Argentina dibuat terpincang-pincang di partai final di Stadion Olimpico Roma, Italia. Tanpa diperkuat Pedro Monzon, Claudio Caniggia, Jose Serrizuela, Sergio Batista, Ricardo Giusti dan Julio Olarte Choechea. Masih belum puas, merasa benci dan dendamnya dengan Diego Maradona, orang nomor satu di FIFA Sepp Blatter itu, kembali mempermalukan Maradona di World Cup Amerika Serikat 1994. Setelah mencetak 1-1 gol kemenangan atas Yunani di fase grup D, dan kemudian seusai melawan Nigeria, Maradona langsung didatangi petugas cewek, anggota tes doping. Dan, kemudian dinyatakan terbukti, gunakan tes doping, dinyatakan positif, Maradona dihukum FIFA. Bandingkan dengan, striker Peru Paolo Guerrero, yang sudah dihukum 14 bulan karena doping, justru diperbolehkan oleh FIFA berlaga di Piala Dunia Rusia 2018. Aneh bukan? Itulah konspirasi FIFA yang disebar Mbah Cotjo. Ocehan Michael Platini, bahwa final ideal antara tuan rumah Prancis dan Brasil di Piala Dunia 1989, menurut Mbah Cotjo, bukan hanya faktor keinginan orang-orang yang duduk di lingkungan FIFA, atau para anggota exco FIFA. Melainkan, adanya konspirasi, antara FIFA, sponsor dan televisi. Bayangkan saja, pendapatan FIFA di Piala Dunia Brasil 2014, adalah sebesar 4,8 miliar dolar itu. Rinciannya SBB, 2,4 miliar dolar dari hak siar televisi, 1,8 miliar dolar dari sponsorship dan aktivitasnya 1 miliar dolar. Penjualan tiket, hanya menghasilkan 550 juta dolar. Artinya, sponsor dan televisi, menurut Mbah Koko akan setara kekuasaannya, secara bisnis dan kepentingan FIFA. Dalam cerita, History of Football, di Bein 1, bertutur bahwa, saat Ronaldo tes berat dan moles-moles sebelum laga final antara Prancis versus Brasil, 12 Juli 1998, ada indikasi akibat permintaan dari pihak Nike, sebagai sponsor tim nasional Brasil, dan juga sebagai sponsor individu Ronaldo menekan dan memaksa Ronaldo untuk tidak turun sebagai starter. Peristiwa Ronaldo yang seolah-olah kena guna-guna itu, sampai hari ini, sebagai skandal yang tak mungkin diumumkan FIFA. Pirsawan penggemar Brasil, harus nunggu 50 tahun ke depan, penyebab Ronaldo Rosario, mirip,
Hillsborough Disaster, 15 April 1989. Dari pihak televisi, menurut Mbah Chojo, secara bisnis pasti butuh dukungan pemirsa dari semua TV yang membeli hak siar World Cup. Secara nalar, mana ada TV tidak cawe-cawe untuk ikutan memilih siapa yang pantas masuk ke 8 besar, semifinal dan final. Piala Dunia yang dianggap event paling premium, tak ada yang mampu menyamai rekor fantastiknya. Baik rekor penonton, ataupun uang yang beredar, mana mau pemilik tunggal hak siar yang bekerja sama dengan FIFA, hanya inginkan partai final Piala Dunia, antara Mesir versus Cape Verde, atau Jerman versus Curaçao, atau Brasil versus Selandia Baru? Jika peristiwa itu terjadi di level Piala Dunia U17, atau U19 sepertinya oke-oke saja. Namun, itu tak akan pernah terjadi di level senior, Chai. Di zaman Gianni Infantino, presiden FIFA yang dianggap letai ini, justru terkesan mudah diatur oleh siapapun. Sebelum Gianni Infantino, presiden negara manapun, sulit bertemu dengan presiden FIFA, seperti Sepp Blatter. Namun, saat dikelola Gianni Infantino, Jokowi saja bisa bertemu 3 kali. Bahkan, utusan Indonesia, Erick Thohir pun, bisa bertemu Gianni Infantino, kapan saja, dan dimanapun berada. Padahal, ini sudah masuk ranah intervensi. Namun, FIFA bergeming. Qatar sebagai tuan rumah World Cup 2022 pun, dengan mudah mengatur FIFA. Mbah Chojo, hanya ingin menjelaskan, bahwa hari raya pemain-pemain kelas dunia itu, dalam 40 tahun terakhir, selalu dirayakan di bulan Juni-Juli, saat FIFA World Cup digelar 4 tahun sekali. Namun, FIFA bisa kelepak-kelepak, saat Qatar ngemis-ngemis, agar Piala Dunia 2022, bisa digelar bulan November dan Desember. Qatar yang sudah melanggar HAM, akibat saat ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, dalam rentang membangun stadion-stadion, telah menewaskan lebih dari 1.000 manusia pekerja, dari India, Bangladesh, Pakistan dan Afghanistan. Namun, lagi-lagi FIFA bergeming. Menurut Mbah Chojo, Qatar bukan negara toleransi. Qatar adalah negara diskriminatif. Dan, masa depan tuan rumah Piala Dunia, tak akan lagi digelar di Jazirah Asia Tengah. Pasalnya, negara-negara kawasan Arab, bukan negara sepak bola. Dan, merusak budaya jadwal klub-klub elit di daratan Eropa. Baru-baru ini, Gianni Infantino sebagai orang nomor 1 di lembaga sepak bola dunia, sudah membuat wacara, bahwa FIFA World Cup 2030, yang akan berlangsung di Maroko, Portugal dan Spanyol, akan memutuskan ada 64 negara, yang bisa lolos putaran final. Buset, bisnis super raksasa. Faktanya, FIFA bisa diatur Qatar, hanya karena uang. Lalu, apa ada kaitannya dengan antara PSSI? Mengingat PSSI itu organisasi di bawah naungan FIFA, maka sepak terjangnya, yang beda-beda tipis, sama-sama bisa mengatur. Bedanya, kalau FIFA terkesan agak soft, kalau PSSI sangat kasar, dan cenderung sudah nggak punya malu. Dalam dekade 10 tahun terakhir ini. Siapa yang juara, siapa yang terdegrasi, dan siapa klub yang mau promosi, sudah terlihat jauh-jauh hari, sebelum kompetisi selesai. Kalau tidak percaya, tanyakan saja ke manajemen Persipura Jayapura, Sriwijaya FC Palembang, atau ke Persib Bandung, atau juga ke manajemen PS Bayangkara, yang ujuk-ujuk bisa juara Liga Indonesia 2017. Di zaman Iwan Bule, sebagai pemegang kursi panas sepak bola nasional, PSSI, selama menduduki jabatan orang nomor 1 di organisasi yang didirikan Insinyur Suratin Sosro Soegondo, 19 April 1930, hanya bermodalkan mengancam, membual dan menyuap. Jadi, bagi para penggemar sepak bola dunia ataupun lokal Indonesia, tidak perlu sangat fanatik dengan negara peserta yang sedang berlaga di Piala Dunia 2026, atau juga nggak perlu baper dengan klub-klub lokal Indonesia. Kedua lembaga FIFA dan PSSI sama-sama bisa mengolah, mengatur dan memberi hadiah. Masih ingat, di World Cup 2022 ini, FIFA tak mencolok mengatur juaranya. Namun, konspirasi membawa 16 negara untuk lolos 16 besar. Terlihat, sudah meloloskan Belanda dan Argentina, sebagai negeri kafir, untuk ke 8 besar, terkesan versi Mbah Chojo, lebih punya makna bisnis menggiurkan hingga partai final nanti. Bisnis FIFA, bisa menghancurkan dan menyenangkan setiap negara, di event KK Piala Dunia. Sedangkan, PSSI cukup, sebagian pengurus PSSI, serta para ofisial klub yang atur-mengatur dengan bandar suap dan kaki tangannya. 11-12, bukan? Biji maneh?

0: Bravo. Radio Bola KUID, Gila Bola Mania, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 16 stadion yang tersebar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Stadion MetLife di New York terpilih sebagai venue partai final, sementara Stadion Azteca di Mexico City menjadi lokasi laga pembuka. Berikut daftar lengkap 16 stadion, kota dan kapasitas resminya untuk Piala Dunia 2026. Amerika Serikat. 1. Stadion MetLife di New York 82.500 kursi. 2. Stadion AT&T di Dallas 80.000 kursi. 3. Stadion Arrowhead di Kansas City 76.416 kursi. 4. Stadion Mercedes-Benz di Atlanta 71.000 kursi. 5. Stadion NRG di Houston 72.220 kursi. 6. Stadion SoFi di Los Angeles 70.000 kursi. 7. Stadion Levi's di San Francisco Bay Area 68.500 kursi. 8. Stadion Lincoln Financial Field di Philadelphia 69.756 kursi. 9. Lumen Field di Seattle 69.000 kursi. 10. Stadion Hard Rock di Miami 64.767 kursi. 11. Stadion Gillette Stadium di Boston 65.878 kursi. Meksiko. 1. Stadion Estadio Azteca di Mexico City 83.000 kursi. 2. Stadion Estadio BBVA di Monterrey 53.500 kursi. 3. Stadion Estadio Akron di Guadalajara 49.850 kursi. Kanada. 1. Stadion BC Place di Vancouver 54.500 kursi. 2. Stadion BMO Field di Toronto 30.000 kursi. Gila Bola Mania mau nonton yang di mana nih? Adios.
1: The next song is football song. Football is not just a game.
2: Shakira,
1: football is way of life.

Bravo Radio Bola Co ID. Gila Bola Mania. Selamat dini hari. Demi waktu malam semakin larut nan sunyi. Kiat pun makin sepi. Saatnya untuk rehat dan menanti mimpi. Namun bila masih terjaga, lakukanlah mencatat dan menulis, serta tak lupa berdoa tentunya. Adios Radio Bola Co Adi.

0: kena ada bola kau ID.
1: Yo, gue Bim Bim Slang. Klik dan dengar terus www.radiobola.co.id. Triple double. www.radiobola.co.id.

0: Radio Bola Call ID.
1: Road to World Cup 2026 Jilid 1. Donald Trump dan Gianni Infantino jadi bintangnya. Beruntung, Perang Dunia III tidak berlangsung. Sehingga, pirsawan penggila bola dunia, berdebar-debar menunggu di depan layar, siapa jawara yang mampu meraih gelar juara FIFA World Cup 2026. Atas kebaikan Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang berjuang ekstra keras, merayu batin Presiden Amerika, Donald Trump, agar Iran tetap menjadi bagian dari 48 negara peserta. 4 bulan lalu, tepatnya 28 Februari 2026, ibu kota Iran, Teheran dibombardir gabungan pasukan Israel dan Amerika. Hingga, kantor presiden dan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, terkena rudal, hingga tewas. Dari situlah, awal gonjang-ganjing, apakah pesta World Cup 2006 masih bisa digelar atau tidak? Tim nasional Iran sudah lolos ke putaran final, setelah menjuarai grup A, putaran ketiga, kualifikasi zona Asia, 25 Maret 2025. Dan, dirilis oleh FIFA, sebagai negara ke-6 yang lolos, 3 diantaranya sebagai tuan rumah, Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, disusul Jepang dan Argentina, juara zona, Amerika Selatan. Jejak Piala Dunia, pernah berhenti 2 kali gelaran, akibat Perang Dunia Kedua, sehingga Jules Rimet Trophy, 1942 dan 1946 tidak bisa digelar FIFA. Mbah Koko, sebagai jurnalis abal-abal, menjelang Piala Dunia, yang akan berlangsung, 11 Juni hingga 19 Juli 2026, sudah menyiapkan banyak artikel ecek-ecek di Facebook. Siapa tahu, bisa dijadikan rujukan dan panduan, untuk nambah referensi sekadar pengetahuan. Minimal, artikel Mbah Koko, hanya untuk adrenalin, seolah-olah hobi nulis, bro. Serba pertama. Piala Dunia 2026, menjadi yang pertama, dengan hadirnya 48 negara. 4 tahun lalu di Qatar, masih diikuti 32 negara. Pesta paling dahsyat sejagat raya, juga pertama kalinya digelar di 3 negara secara bersamaan. Kanada, 2 kota, Meksiko, 3 kota, serta 11 kota di Amerika Serikat, jika 2022 di Qatar, dengan 32 negara, dibagi dalam 8 grup. Kini, di 3 negara, dibagi 12 grup. Untuk bisa lolos ke 32 besar, formatnya menurut FIFA, juara dan runner-up grup lolos. Ditambah 8 negara, peringkat ketiga terbaik, gabung bersama 24 negara yang juara dan runner-up. Di babak 32 besar, FIFA sudah membuat grafis formatnya, dilakukan dengan sistem knockout. Artinya, di babak 32 besar, menurut istilah Mbah Koko, setiap pertandingan adalah final. Babak gugur, akan mencari 16 negara, disusul babak perempat final, semifinal dan partai puncak final. FIFA World Cup 2026 adalah edisi ke-23, sejak digelar tahun 1930 di Uruguay. Jika di Qatar edisi ke-22, mempertandingkan 64 partai. Maka, di 3 negara dari 16 kota, akan berlangsung 104 pertandingan. Negara yang lolos sampai final, tetap akan bermain 7 pertandingan, seperti Piala Dunia 2022. Debut perdana. Setiap turnamen raksasa, sejak FIFA World Cup, WC, digelar, menggantikan Jules Rimet Cup, 1930-1970, selalu ada debutan bisa tampil. Misalkan, di WC 1974, tampil negara baru, Australia, Jerman Timur, Haiti dan Zaire, kini jadi Dr. Kongo, WC 1978. Dan, di WC 2026 nanti, ada 4 negara baru, yang tampil perdana sebagai peserta, yaitu Tanjung Verde, Curacao, Yordania dan Uzbekistan. Ada yang bisikin Mbah Koko, kalau timnas Indonesia debutnya kapan? Dijawab Mbah Koko, kalau Erick Thohir, sudah tidak duduk di kursi panas PSSI. Bintang selebritis. Setiap pagelaran raksasa Piala Dunia 2026, selalu diikuti jajaran superstars. Baik, yang sudah pernah menikmati sebagai bintang papan atas di Piala Dunia sebelumnya, ataupun sudah memiliki tanda-tanda menjadi maestro, saat berlaga di kancah kompetisi Liga-Liga Elit Eropa. Liga-Liga Eropa adalah kasta tertinggi sepak bola modern. Ada 2 nama besar penghuni planet bumi, Lionel Messi, Argentina, dan Cristiano Ronaldo, Portugal, masih menjadi magnet. Bintang-bintang berikutnya, seperti Kylian Mbappe, Perancis, Mohamed Salah, Mesir, San Heung-min, Korsel, Harry Kane, Inggris, Luka Modric, Kroasia, Erling Haaland, Norwegia, Vinicius Junior, Brasil, dipastikan masih menghiasi skuad negaranya. Di luar nama-nama besar yang sudah melegenda, menurut Mbah Koko, juga akan nongol talenta-talenta emas yang siap meroket nasibnya seperti Lamine Yamal, Spanyol, Endrick, Brasil, Desire Doué, Perancis, Nico Paz, Argentina, Ibrahim Maza, Alzajair, Nick Waltemade, Jerman, Nico Aureli, Inggris, Pedri, Spanyol, Ibrahim Mbaye, Senegal, Gilberto Mora, Meksiko, Luka Vuskovic, Kroasia, Nathan De Ket, Belgia. Pokoknya ada, banyak. Tiket Ajubile. Zaman Mbah Koko, sebagai jurnalis ecek-ecek meliput World Cup 1990 di Italia. Harga tiket masuk, sepertinya nggak bombastis. Rata-rata masih terjangkau untuk dompet-dompet penggila bola yang punya hobi backpacker. Sekitar Rp200.000, babak penyisihan, hingga Rp1,4 juta di babak semifinal dan final. Bandingkan, jika ngotot ingin nonton partai final, yang akan berlangsung di Stadion MetLife di New Jersey, 19 Juli 2026 nanti. Mencapai $10.990, atau sekitar Rp187 juta. Mosok, untuk tiket tribun kategori 1, tiket di fase grup, seharga $60.180, Rp986.000, 3 juta. Babak 16 besar $905, 14.6 juta. Manajemen FIFA di update berikutnya, menjual dengan sistem kategori front row atau kursi premium. Untuk opening, $4.105, atau sekitar Rp70 juta. Laporan pandangan mata, dari reporter Radio Bola KOID yang sudah berada di Amerika Serikat, Tompel Witono memberi kabar bahwa para makelar atau calo tiket diperbolehkan menjual tiket kepada warga lokal, supporter atau turis. Syaratnya, hanya hasil penjualan dari hasil makelar, wajib bagdu alias bagi dua bareng FIFA, keuntungan marin yang didapat. Buset dah. Menawarkan kesan tempat duduk yang mewah, FIFA harus kemaruk banget cari duitnya. Shakira. Tahukah Anda pembaca artikel Mbah Koko soal Shakira dan Gerard Pique? Gara-gara saat membuat video klip album Piala Dunia 2010, This Time for Africa, berjudul Waka Waka, Libero Barca dan Timnas Spanyol, berkenalan dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat nonton gaya tarian Shakira yang seksi, Bahenol, bergaya Afro-Afrika. Pique, langsung klepak-klepak. Walaupun, mereka berdua hidup serumah tanpa pernikahan, toh akhirnya Gerard Pique dicerai Shakira, gara-gara Pique, mata keranjang. Mereka berdua, umumkan berpisah, setelah 12 tahun, dan punya dua anak. Shakira tanpa Gerard Pique, ternyata masih melambung pamornya. Pasalnya, di World Cup 2026, lagi-lagi, warga Meksiko dibuat mabok Shakira. FIFA sepakat, menelurkan album resmi, serta mempersilahkan Shakira manggung lagi. Di acara pembukaan, 11 Juni 2026 mendatang, menyapa penggemar sepak bola dunia, bertajuk Dai Dai, yang dirilis Sony Music Latin, 15 Mei 2006 lalu. Ya sudah, Mbah Koko, rela asyik-asyik saja, melihat jogetnya Shakira yang spektakuler seksinya. Hak asasi manusia. Siapa bilang sepak bola tidak ada urusan dengan politik? Faktanya, khususnya di Meksiko dan di Amerika Serikat, saat berlangsungnya World Cup 2026 nanti, diperkirakan banyak ketegangan dan kekhawatiran bagi penonton yang ingin datang langsung ke stadion. Masalah keamanan dan masalah hak asasi manusia menjadi perhatian sangat penting. Di Meksiko, para begundal bandar narkoba sepertinya punya jadwal untuk mengganggu para tamu tim nasional yang berlaga di kota Monterrey dan Guadalajara, Meksiko. Sedangkan, di Amerika Serikat, FIFA terganggu dengan sistem keamanan Federal Amrik yang membatalkan anggaran keamanan selama Piala Dunia berlangsung. Serangan ekstremis dan keamanan sipil yang sering terjadi di banyak kota juga disoroti warga dunia. Kesewenang-wenangan petugas imigrasi Amrik, ancaman kebebasan pers, diskriminasi terhadap komunitas imigran, dan para jurnalis peliput event super raksasa, menjadi ancaman yang patut dijadikan peringatan. Human Rights Watch sudah memberi peringatan keras terhadap sikap arogansi Amerika Serikat sebagai tuan rumah. Informasi dua hari terakhir, Iran mendapat izin untuk menginap di Meksiko. Walaupun saat bertanding, tetap akan memainkan tiga partainya, di grup G, bersama Belgia, Mesir dan Selandia Baru, dimainkan Stadion Sophie, Los Angeles, dan Stadion Lumenfield, Seattle, Washington. Semuanya, demi keamanan pemain Iran. Atau, justru ditekan Amerika Serikat, agar hanya saat tanding, bisa masuk Amerika? Perayaan budaya. Penggila bola dunia, masih bisa siap-siap menyimpan momentum berharga, karena, 4 Juli 2026, pemerintah Amerika sudah menjadwalkan di kota Philadelphia, dalam rangka Dirgahayu Negara Amerika Serikat yang ke-250 tahun, akan dipestakan dengan budaya Amerika, yang jarang dilihat penduduk dunia. Tentunya, sambil nonton, partai perdana serta babak 16 besar. Bagi Kanada, Piala Dunia 2026 adalah event perdana sebagai tuan rumah. Bagi Meksiko, ini yang ketiga kalinya, sebagai tuan rumah, 1970, 1986 dan 2026. Untuk negeri seolah-olah, superpower, Amerika Serikat, yang kedua kalinya, 1994 dan 2026. Nonton perayaan budaya, gabungan tiga negara di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, adalah peristiwa skala premium, sebagai tuan rumah di event global. Mbah Koko, hanya berpesan, hati-hati di sana banyak kejutan. Kesimpulan. Dari cacatan Mbah Koko, World Cup 2026 adalah gabungan antara politik, sepak bola, peristiwa budaya, serta permainan para bintang lapangan hijau, akan sangat asyik ditonton di televisi. Khususnya, di langit Indonesia, ada dua kanal TVRI, yaitu TVRI Nasional dan TVRI Sport. 48 negara, yang memainkan 104 pertandingan, di tiga negara Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, akan mencari satu negara yang dianggap paling macho sejagat raya, memboyong Palagan World Cup Trophy. Apakah masih di antara tujuh negara yang sudah pernah menikmati gelar juara dunia, seperti Uruguay, Brasil, Argentina, Jerman, Inggris, Perancis, Spanyol? Atau, ada negara ke-8 sebagai pendatang baru? Minggu, 19 Juli 2026, Mbah Koko memilih negara yang gunakan jersey warna kuning, sebagai sang juara, dan, yang memberi pialanya, Donald Trump dan Gianni Infantino, bagian dari, numpang, pencitraan, di sepak bola.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio, yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh, kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Bravo Radio Bola Co-ID. Apa kabar Gila Bola Mania? Saat ini adalah hari pertengahan pekan, yaitu hari Rabu. Jangan jadikan Rabu ini kelabu, karena hari Rabu adalah match day Liga Champion Eropa. Tonton klub kesayangan di televisi, internet, dan handphone. Adios, Radio Bola Co-ID.
0: Radio Bola Co-ID.
2: Music for your soul, your kind of radio.
0: Radio Bola Co-ID.
2: Right here, my one and only station.

0: pernah dihubungkan Kowangi.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

the host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia.

0: Bravo Radio Bola Co-ID. Sepak bola itu panggung kehidupan. Pendengar Radio Bola Co-ID, stadion sepak bola identik dengan panggung sinema, arena syuting film sebuah pertandingan sepak bola. Semua kru terlibat di dalamnya, yaitu sutradara, pelakon utama, pemeran pembantu, pemeran pengganti, penulis naskah, pembuat skripnya, audiens, dan juga media massa yang menyiarkan kegiatan itu ke seluruh pelosok dunia. Blockbuster, setiap event raksasa, adalah film bertajuk FIFA World Cup yang dipersembahkan dalam 64 episode. Bedanya hanya satu, di dalam pertandingan sepak bola, tidak ada retake ulang atau pengulangan. Selama 90 menit, para artis hanya diberi satu kesempatan. Hasilnya, kalah, menang, atau seri. Dilanjutkan adu penalti sebelum melenggang ke babak berikutnya. Para pemain beradu akting, ada yang berakrobat, ada yang diving, atau ada yang pura-pura menjerit kesakitan. Dalam pertunjukan anak wayang ini, penulis naskah diperankan pelatih. Kerap kali dia hanya bisa gregetan melihat kenyataan bahwa apa yang terjadi di lapangan tak berjalan seperti yang ditulis dalam skenario. Lalu siapa yang berperan sebagai produser dalam film World Cup? Jabatan ini tentu disandang oleh FIFA. Makanya selebritis yang akan berada di setiap piala dunia sangat super glamor, seolah-olah panggung peraih Oscar. Seperti layaknya produser, FIFA kadang bersikap diktator, hanya menomorsatukan perangkat dan personil terbaik yang digunakan dalam filmnya. Di benak FIFA hanya satu, yaitu meraih Oscar. Dan film harus sukses di pasar menjadi box office. Oleh sebab itu, dia menggelar casting yang bernama babak kualifikasi, sehingga hanya 32 negara terbaik yang boleh ikut main dalam filmnya. Supporter yang berduyun-duyun ke stadion diidiomkan sebagai audiens yang tak hanya diberi tugas sebagai penonton belaka. Sepak bola sudah menjadi panggung teater kehidupan. Jutaan, bahkan miliaran manusia terlibat di dalamnya. Peran yang mereka mainkan, dari mulai berteriak gembira, histeris, atau sebaliknya, frustasi, malu, cengeng, mengumpat, dan marah. FIFA World Cup, sebagaimana film yang baik, tidak ada yang tahu pasti akhir cerita film calon peraih Oscar ini. Hanya menunggu sang sutradara, menunggu peluit akhir dari sang wasit untuk setiap partai pamungkas final. Adios, Radio Bola Co-ID.
1: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
2: Radio Bola. Radio Bola. Co-ID.
3: Bravo Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Apa kabar Gila Bola Mania? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Tak ada gading yang tak retak. Kami selalu berusaha untuk memberikan layanan terbaik. Oleh karena itu, pendengar Radio Bola Co-ID, silahkan memberikan kritik dan saran ke nomor WA kami di
4: 08570104 2024.
3: Kami ulangi,
4: 08570104 2024.
3: Kami tak sempurna, namun berusaha untuk selalu lebih baik. Adios, Radio Bola Co-ID.
1: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
2: Apa

Road to World Cup 2026, Jilid 3. FIFA terlalu mudah atur mengatur juara. Dikutip dari Guardian, Michel Platini, saat itu menjabat sebagai ketua panitia penyelenggara Piala Dunia 1998 di negerinya sendiri, menjelaskan bahwa alokasi grup untuk tim unggulan saat itu diatur sedemikian rupa, agar Prancis terhindar dari Brasil di babak awal fase gugur. Harapannya, mereka baru akan bertemu di babak final, yang Platini sebut sebagai final idaman semua orang. Di zaman Presiden FIFA Sepp Blatter, skandal demi skandal sepak bola dunia, mewarnai perjalanan sepak bola modern, sebagai bagian dari industri. Begitu banyak, perusahaan raksasa ingin masuk ke FIFA. Contoh, Adidas sebagai sponsor bola, bisa bertahan setiap 25 tahun bergandengan dengan FIFA. Sehingga, Nike, sebagai kompetitornya sampai hari ini, hanya di luar FIFA. Lihat saja, persaingan Hyundai dan Kia, untuk urusan kendaraan ofisial 48 negara, juga saling sikut-menyikut. Bahkan, penunjukan tuan rumah FIFA World Cup, juga selalu menggunakan politik uang. Dan, akhirnya semua anggota exco FIFA di zaman Sepp Blatter diciduk FBI. Setelah terungkap suap menyuap Afsel jadi tuan rumah. Bahkan, Presiden UEFA Michael Platini, sejak 2015 lalu dihukum 4 tahun, karena ikut terseret oleh skandal yang diciptakan Sepp Blatter dan kawan-kawan. Masih ingatkah penggemar sepak bola dunia, ketika Sepp Blatter, harus mengulang hasil hitungan suara antara masyarakat dan hitungan FIFA, untuk memilih seorang pemain yang dinobatkan, sebagai pemain terbaik sepanjang masa. FIFA sangat berharap, Pele sebagai juaranya. Namun, hasilnya justru Maradona yang terpilih menjadi pemain terbaik sepanjang masa. Bahkan, sampai polling pun diulang. Intinya, FIFA sudah benci banget sampai ke ubun-ubun otaknya Blatter, hingga Maradona yang dipilih oleh 211 pelatih dari semua negara anggota FIFA. Mengapa FIFA di bawah komando Sepp Blatter tidak ingin ada nama Maradona? Karena, karakter dan cara berpikir Maradona tidak sepaham dengan keinginan FIFA. Puncaknya, ketika Piala Dunia 1990, skenario FIFA yang berharap Italia sebagai tuan rumah lolos ke final, dihancurkan oleh Argentina di bawah Kapten Maradona. Bahkan, sejak dari babak penyisihan, Argentina digarap oleh para wasit FIFA untuk selalu mengeluarkan kartu kuning untuk pemain Argentina. Sehingga, saat berlaga di final, Argentina tidak bisa diperkuat oleh 6 pemain intinya yang terkena akumulasi 2 kartu kuning. Dampaknya, Argentina dibuat terpincang-pincang di partai final di Stadion Olimpico Roma, Italia. Tanpa diperkuat Pedro Monzon, Claudio Caniggia, Jose Serrizuela, Sergio Batista, Ricardo Giusti dan Julio Olarte Choechea. Masih belum puas, merasa benci dan dendamnya dengan Diego Maradona, orang nomor satu di FIFA Sepp Blatter itu, kembali mempermalukan Maradona di World Cup Amerika Serikat 1994. Setelah mencetak 1-1 gol kemenangan atas Yunani di fase grup D, dan kemudian seusai melawan Nigeria, Maradona langsung didatangi petugas cewek, anggota tes doping. Dan, kemudian dinyatakan terbukti, gunakan tes doping, dinyatakan positif, Maradona dihukum FIFA. Bandingkan dengan, striker Peru Paulo Guerrero, yang sudah dihukum 14 bulan karena doping, justru diperbolehkan oleh FIFA berlaga di Piala Dunia Rusia 2018. Aneh bukan? Itulah konspirasi FIFA yang disebar Mbah Cotjo. Ocehan Michael Platini, bahwa final ideal antara tuan rumah Prancis dan Brasil di Piala Dunia 1989, menurut Mbah Cotjo, bukan hanya faktor keinginan orang-orang yang duduk di lingkungan FIFA, atau para anggota exco FIFA. Melainkan, adanya konspirasi, antara FIFA, sponsor dan televisi. Bayangkan saja, pendapatan FIFA di Piala Dunia Brasil 2014, adalah sebesar 4,8 miliar dolar itu. Rinciannya SBB, 2,4 miliar dolar dari hak siar televisi, 1,8 miliar dolar dari sponsorship dan aktivitasnya 1 miliar dolar. Penjualan tiket, hanya menghasilkan 550 juta dolar. Artinya, sponsor dan televisi, menurut Mbah Koko akan setara kekuasaannya, secara bisnis dan kepentingan FIFA. Dalam cerita, History of Football, di Bein 1, bertutur bahwa, saat Ronaldo tes berat dan moles-moles sebelum laga final antara Prancis versus Brasil, 12 Juli 1998, ada indikasi akibat permintaan dari pihak Nike, sebagai sponsor tim nasional Brasil, dan juga sebagai sponsor individu Ronaldo menekan dan memaksa Ronaldo untuk tidak turun sebagai starter. Peristiwa Ronaldo yang seolah-olah kena guna-guna itu, sampai hari ini, sebagai skandal yang tak mungkin diumumkan FIFA. Pirsawan penggemar Brasil, harus nunggu 50 tahun ke depan, penyebab Ronaldo Rosario, mirip,
Hillsborough Disaster, 15 April 1989. Dari pihak televisi, menurut Mbah Chojo, secara bisnis pasti butuh dukungan pemirsa dari semua TV yang membeli hak siar World Cup. Secara nalar, mana ada TV tidak cawe-cawe untuk ikutan memilih siapa yang pantas masuk ke 8 besar, semifinal dan final. Piala Dunia yang dianggap event paling premium, tak ada yang mampu menyamai rekor fantastiknya. Baik rekor penonton, ataupun uang yang beredar, mana mau pemilik tunggal hak siar yang bekerja sama dengan FIFA, hanya inginkan partai final Piala Dunia, antara Mesir versus Cape Verde, atau Jerman versus Curaçao, atau Brasil versus Selandia Baru? Jika peristiwa itu terjadi di level Piala Dunia U17, atau U19 sepertinya oke-oke saja. Namun, itu tak akan pernah terjadi di level senior, Chai. Di zaman Gianni Infantino, presiden FIFA yang dianggap letai ini, justru terkesan mudah diatur oleh siapapun. Sebelum Gianni Infantino, presiden negara manapun, sulit bertemu dengan presiden FIFA, seperti Sepp Blatter. Namun, saat dikelola Gianni Infantino, Jokowi saja bisa bertemu 3 kali. Bahkan, utusan Indonesia, Erick Thohir pun, bisa bertemu Gianni Infantino, kapan saja, dan dimanapun berada. Padahal, ini sudah masuk ranah intervensi. Namun, FIFA bergeming. Qatar sebagai tuan rumah World Cup 2022 pun, dengan mudah mengatur FIFA. Mbah Chojo, hanya ingin menjelaskan, bahwa hari raya pemain-pemain kelas dunia itu, dalam 40 tahun terakhir, selalu dirayakan di bulan Juni-Juli, saat FIFA World Cup digelar 4 tahun sekali. Namun, FIFA bisa kelepak-kelepak, saat Qatar ngemis-ngemis, agar Piala Dunia 2022, bisa digelar bulan November dan Desember. Qatar yang sudah melanggar HAM, akibat saat ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, dalam rentang membangun stadion-stadion, telah menewaskan lebih dari 1.000 manusia pekerja, dari India, Bangladesh, Pakistan dan Afghanistan. Namun, lagi-lagi FIFA bergeming. Menurut Mbah Chojo, Qatar bukan negara toleransi. Qatar adalah negara diskriminatif. Dan, masa depan tuan rumah Piala Dunia, tak akan lagi digelar di Jazirah Asia Tengah. Pasalnya, negara-negara kawasan Arab, bukan negara sepak bola. Dan, merusak budaya jadwal klub-klub elit di daratan Eropa. Baru-baru ini, Gianni Infantino sebagai orang nomor 1 di lembaga sepak bola dunia, sudah membuat wacara, bahwa FIFA World Cup 2030, yang akan berlangsung di Maroko, Portugal dan Spanyol, akan memutuskan ada 64 negara, yang bisa lolos putaran final. Buset, bisnis super raksasa. Faktanya, FIFA bisa diatur Qatar, hanya karena uang. Lalu, apa ada kaitannya dengan antara PSSI? Mengingat PSSI itu organisasi di bawah naungan FIFA, maka sepak terjangnya, yang beda-beda tipis, sama-sama bisa mengatur. Bedanya, kalau FIFA terkesan agak soft, kalau PSSI sangat kasar, dan cenderung sudah nggak punya malu. Dalam dekade 10 tahun terakhir ini. Siapa yang juara, siapa yang terdegrasi, dan siapa klub yang mau promosi, sudah terlihat jauh-jauh hari, sebelum kompetisi selesai. Kalau tidak percaya, tanyakan saja ke manajemen Persipura Jayapura, Sriwijaya FC Palembang, atau ke Persib Bandung, atau juga ke manajemen PS Bayangkara, yang ujuk-ujuk bisa juara Liga Indonesia 2017. Di zaman Iwan Bule, sebagai pemegang kursi panas sepak bola nasional, PSSI, selama menduduki jabatan orang nomor 1 di organisasi yang didirikan Insinyur Suratin Sosro Soegondo, 19 April 1930, hanya bermodalkan mengancam, membual dan menyuap. Jadi, bagi para penggemar sepak bola dunia ataupun lokal Indonesia, tidak perlu sangat fanatik dengan negara peserta yang sedang berlaga di Piala Dunia 2026, atau juga nggak perlu baper dengan klub-klub lokal Indonesia. Kedua lembaga FIFA dan PSSI sama-sama bisa mengolah, mengatur dan memberi hadiah. Masih ingat, di World Cup 2022 ini, FIFA tak mencolok mengatur juaranya. Namun, konspirasi membawa 16 negara untuk lolos 16 besar. Terlihat, sudah meloloskan Belanda dan Argentina, sebagai negeri kafir, untuk ke 8 besar, terkesan versi Mbah Chojo, lebih punya makna bisnis menggiurkan hingga partai final nanti. Bisnis FIFA, bisa menghancurkan dan menyenangkan setiap negara, di event KK Piala Dunia. Sedangkan, PSSI cukup, sebagian pengurus PSSI, serta para ofisial klub yang atur-mengatur dengan bandar suap dan kaki tangannya. 11-12, bukan? Biji maneh?

0: Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio, yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh, kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.
1: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya. Segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

Go! Kansas City!

0: Radio Bola Go ID.
1: Yo, gue Bim Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. www.radiobola.co.id.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Road to World Cup 2026, Jilid 1. Donald Trump dan Gianni Infantino jadi bintangnya. Beruntung, Perang Dunia III tidak berlangsung. Sehingga, pirsawan penggila bola dunia, berdebar-debar menunggu di depan layar, siapa jawara yang mampu meraih gelar juara FIFA World Cup 2026. Atas kebaikan Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang berjuang ekstra keras, merayu batin Presiden Amerika, Donald Trump, agar Iran tetap menjadi bagian dari 48 negara peserta. 4 bulan lalu, tepatnya 28 Februari 2026, ibu kota Iran, Teheran dibombardir gabungan pasukan Israel dan Amerika. Hingga, kantor presiden dan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, terkena rudal, hingga tewas. Dari situlah, awal gonjang-ganjing, apakah pesta World Cup 2006 masih bisa digelar atau tidak? Tim nasional Iran sudah lolos ke putaran final, setelah menjuarai grup A, putaran ketiga, kualifikasi zona Asia, 25 Maret 2025. Dan, dirilis oleh FIFA, sebagai negara ke-6 yang lolos, 3 diantaranya sebagai tuan rumah, Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, disusul Jepang dan Argentina, juara zona, Amerika Selatan. Jejak Piala Dunia, pernah berhenti 2 kali gelaran, akibat Perang Dunia Kedua, sehingga Jules Rimet Trophy, 1942 dan 1946 tidak bisa digelar FIFA. Mbah Koko, sebagai jurnalis abal-abal, menjelang Piala Dunia, yang akan berlangsung, 11 Juni hingga 19 Juli 2026, sudah menyiapkan banyak artikel ecek-ecek di Facebook. Siapa tahu, bisa dijadikan rujukan dan panduan, untuk nambah referensi sekadar pengetahuan. Minimal, artikel Mbah Koko, hanya untuk adrenalin, seolah-olah hobi nulis, bro. Serba pertama. Piala Dunia 2026, menjadi yang pertama, dengan hadirnya 48 negara. 4 tahun lalu di Qatar, masih diikuti 32 negara. Pesta paling dahsyat sejagat raya, juga pertama kalinya digelar di 3 negara secara bersamaan. Kanada, 2 kota, Meksiko, 3 kota, serta 11 kota di Amerika Serikat, jika 2022 di Qatar, dengan 32 negara, dibagi dalam 8 grup. Kini, di 3 negara, dibagi 12 grup. Untuk bisa lolos ke 32 besar, formatnya menurut FIFA, juara dan runner-up grup lolos. Ditambah 8 negara, peringkat ketiga terbaik, gabung bersama 24 negara yang juara dan runner-up. Di babak 32 besar, FIFA sudah membuat grafis formatnya, dilakukan dengan sistem knockout. Artinya, di babak 32 besar, menurut istilah Mbah Koko, setiap pertandingan adalah final. Babak gugur akan mencari 16 negara, disusul babak perempat final, semifinal dan partai puncak final. FIFA World Cup 2026 adalah edisi ke-23 sejak digelar tahun 1930 di Uruguay. Jika di Qatar edisi ke-22 mempertandingkan 64 partai. Maka, di 3 negara dari 16 kota akan berlangsung 104 pertandingan. Negara yang lolos sampai final tetap akan bermain 7 pertandingan seperti Piala Dunia 2022. Debut perdana. Setiap turnamen raksasa sejak FIFA World Cup WC digelar menggantikan Jules Rimet Cup 1930-1970 selalu ada debutan bisa tampil. Misalkan di WC 1974 tampil negara baru Australia, Jerman Timur, Haiti dan Zaire, kini jadi Dr. Congo. WC 1978. Dan, di WC 2026 nanti, ada 4 negara baru, yang tampil perdana sebagai peserta, yaitu Tanjung Verde, Curacao, Yordania dan Uzbekistan. Ada yang bisikin Mbah Koko, kalau timnas Indonesia debutnya kapan? Dijawab Mbah Koko, kalau Erick Thohir, sudah tidak duduk di kursi panas PSSI. Bintang selebritis. Setiap pagelaran raksasa Piala Dunia 2026, selalu diikuti jajaran superstars. Baik, yang sudah pernah menikmati sebagai bintang papan atas di Piala Dunia sebelumnya, ataupun sudah memiliki tanda-tanda menjadi maestro, saat berlaga di kancah kompetisi Liga-Liga Elit Eropa. Liga-Liga Eropa, adalah kasta tertinggi sepak bola modern. Ada 2 nama besar penghuni planet bumi, Lionel Messi, Argentina, dan Cristiano Ronaldo, Portugal, masih menjadi magnet. Bintang-bintang berikutnya, seperti Kylian Mbappe, Perancis, Mohamed Salah, Mesir, Sun Heung-min, Korsel, Harry Kane, Inggris, Luka Modric, Kroasia, Erling Haaland, Norwegia, Vinicius Junior, Brasil, dipastikan masih menghiasi skuad negaranya. Di luar nama-nama besar yang sudah melegenda, menurut Mbah Koko, juga akan nongol talenta-talenta emas yang siap meroket nasibnya seperti Lamine Yamal, Spanyol, Endrick, Brasil, Desire Doué, Perancis, Nico Paz, Argentina, Ibrahim Maza, Alzajair, Nick Waltemade, Jerman, Nico Aureli, Inggris, Pedri, Spanyol, Ibrahim Mbaye, Senegal, Gilberto Mora, Meksiko, Luka Vuskovic, Kroasia, Nathan De Ket, Belgia. Pokoknya ada, banyak. Tiket Ajubile. Zaman Mbah Koko, sebagai jurnalis ecek-ecek meliput World Cup 1990 di Italia. Harga tiket masuk, sepertinya nggak bombastis. Rata-rata masih terjangkau untuk dompet-dompet penggila bola yang punya hobi backpacker. Sekitar 200 ribu rupiah, babak penyisihan, hingga 1,4 juta rupiah di babak semifinal dan final. Bandingkan, jika ngotot ingin nonton partai final, yang akan berlangsung di Stadion MetLife di New Jersey, 19 Juli 2026 nanti. Mencapai $10.990, atau sekitar 187 juta rupiah. Mosok, untuk tiket tribun kategori 1, tiket di fase grup, seharga $60.180, Rp986.000, 3 juta. Babak 16 besar $905, Rp14.6 juta. Manajemen FIFA di update berikutnya, menjual dengan sistem kategori front row atau kursi premium, untuk opening, $4.105, atau sekitar 70 juta rupiah. Laporan pandangan mata, dari reporter Radio Bola KOID yang sudah berada di Amerika Serikat, Tompel Witono memberi kabar bahwa para makelar atau calo tiket diperbolehkan menjual tiket kepada warga lokal, supporter atau turis. Syaratnya, hanya hasil penjualan dari hasil makelar, wajib bagdu alias bagi dua bareng FIFA, keuntungan marin yang didapat. Buset dah ah. Menawarkan kesan tempat duduk yang mewah, FIFA harus kemaruk banget cari duitnya. Shakira. Tahukah Anda pembaca artikel Mbah Koko soal Shakira dan Gerard Pique? Gara-gara saat membuat video klip album Piala Dunia 2010, This Time for Africa, berjudul Waka Waka, Libro Barca dan Timnas Spanyol, berkenalan dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat nonton gaya tarian Shakira yang seksi, Bahenol, bergaya Afro-Afrika. Pique, langsung kelepak-kelepak. Walaupun, mereka berdua hidup serumah tanpa pernikahan, toh akhirnya Gerard Pique dicerai Shakira, gara-gara Pique, mata keranjang. Mereka berdua, umumkan berpisah, setelah 12 tahun, dan punya dua anak. Shakira tanpa Gerard Pique, ternyata masih melambung pamornya. Pasalnya, di World Cup 2026, lagi-lagi, warga Meksiko dibuat mabok Shakira. FIFA sepakat, menelurkan album resmi, serta mempersilahkan Shakira manggung lagi, di acara pembukaan, 11 Juni 2026 mendatang, menyapa penggemar sepak bola dunia, bertajuk Dai Dai, yang dirilis Sony Music Latin, 15 Mei 2006 lalu. Ya sudah, Mbah Koko, rela asyik-asyik saja, melihat jogetnya Shakira yang spektakuler seksinya. Hak asasi manusia. Siapa bilang sepak bola, tidak ada urusan dengan politik? Faktanya, khususnya di Meksiko dan di Amerika Serikat, saat berlangsungnya World Cup 2026 nanti, diperkirakan banyak ketegangan dan kekhawatiran bagi penonton yang ingin datang langsung ke stadion. Masalah keamanan dan masalah hak asasi manusia menjadi perhatian sangat penting. Di Meksiko, para begundal bandar narkoba sepertinya punya jadwal untuk mengganggu para tamu tim nasional yang berlaga di kota Monterrey dan Guadalajara, Meksiko. Sedangkan, di Amerika Serikat, FIFA terganggu dengan sistem keamanan Federal Amrik yang membatalkan anggaran keamanan selama Piala Dunia berlangsung. Serangan ekstremis dan keamanan sipil yang sering terjadi di banyak kota juga disoroti warga dunia. Kesewenang-wenangan petugas imigrasi Amrik, ancaman kebebasan pers, diskriminasi terhadap komunitas imigran, dan para jurnalis peliput event super raksasa menjadi ancaman yang patut dijadikan peringatan. Human Rights Watch sudah memberi peringatan keras terhadap sikap arogansi Amerika Serikat sebagai tuan rumah. Informasi dua hari terakhir, Iran mendapat izin untuk menginap di Meksiko. Walaupun saat bertanding, tetap akan memainkan tiga partainya, di grup G, bersama Belgia, Mesir dan Selandia Baru, dimainkan Stadion Sofi, Los Angeles, dan Stadion Lumenfield, Seattle, Washington. Semuanya, demi keamanan pemain Iran. Atau, justru ditekan Amerika Serikat, agar hanya saat tanding, bisa masuk Amerika? Perayaan budaya. Penggila bola dunia, masih bisa siap-siap menyimpan momentum berharga, karena, 4 Juli 2026, pemerintah Amerika sudah menjadwalkan di kota Philadelphia, dalam rangka Dirgahayu Negara Amerika Serikat yang ke-250 tahun, akan dipestakan dengan budaya Amerika, yang jarang dilihat penduduk dunia. Tentunya, sambil nonton, partai perdana serta babak 16 besar. Bagi Kanada, Piala Dunia 2026 adalah event perdana sebagai tuan rumah. Bagi Meksiko, ini yang ketiga kalinya, sebagai tuan rumah, 1970, 1986 dan 2026. Untuk negeri seolah-olah, superpower, Amerika Serikat, yang kedua kalinya, 1994 dan 2026. Nonton perayaan budaya, gabungan tiga negara di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, adalah peristiwa skala premium, sebagai tuan rumah di event global. Mbah Koko, hanya berpesan, hati-hati di sana banyak kejutan. Kesimpulan. Dari catatan Mbah Koko, World Cup 2026 adalah gabungan antara politik, sepak bola, peristiwa budaya, serta permainan para bintang lapangan hijau, akan sangat asyik ditonton di televisi. Khususnya, di langit Indonesia, ada dua kanal TVRI, yaitu TVRI Nasional dan TVRI Sport. 48 negara, yang memainkan 104 pertandingan, di tiga negara Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, akan mencari satu negara yang dianggap paling macho, sejagat raya, memboyong, palagan, World Cup Trophy. Apakah, masih di antara tujuh negara yang sudah pernah menikmati gelar juara dunia, seperti Uruguay, Brasil, Argentina, Jerman, Inggris, Perancis, Spanyol? Atau, ada negara ke-8 sebagai pendatang baru? Minggu, 19 Juli 2026, Mbah Koko memilih negara yang gunakan jersey warna kuning, sebagai sang juara, dan, yang memberi pialanya, Donald Trump dan Gianni Infantino, bagian dari, numpang, pencitraan, di sepak bola.

0: Radio Bonangko ID.
1: Yo, gue Bim Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

Bravo Radio Bola. Koaidi. Gila Musik Mania. Anda masih mendengarkan program musik kami. Musik Pagi Hari. Semoga semua aktivitas hari ini bisa lancar dan seperti yang diharapkan. Adios. Radio Bola, Koaidi.

Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Berani-beraninya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio? Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.